0: Tepat di pukul 7 pagi sekali, selamat pagi untuk kamu semua dan selamat beraktivitas tentunya di pagi kali ini untuk kamu semua ya, Skende.
1: Jadi salah.
0: Ya, Dinda mau menyapa terlebih dahulu untuk kamu yang bergabung bersama Dinda, ada Bang Edi TB yang hadir, mau request musik bagus, Gia Indrawari, Masa Mudaku Habis, dan Iktaf juga boleh. Oke, siap, udah Dinda masukkan ya ke playlist di pagi kali ini. Dan untuk kamu yang bergabung, selamat bergabung tentunya hingga pukul 8 pagi ya di Sajana SKM 3 untuk menemani pagi kamu. Dan langsung saja kita langsung putarkan, ini dia Gia Indrawari, Masa Mudaku Habis.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
2: Bisa bantu saya nggak?
3: Kenapa saya?
2: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
4: Selamat malam, saya Sena.
2: Kamu tuh ngapain sih disini?
5: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
2: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
1: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
0: 93,5 suara Kediri FM.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh? Tuh, lihat.

0: Rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport.
8: 93,5 suara Kediri FM.

0: 103.5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
4: Power geng, push!
1: Jodoh, ayo dong, ya! Wifi mati.
4: Padahal dikit lagi winner.
5: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
4: Baru? Wih, keren pack barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
4: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink.
4: Real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
5: Amazing.
4: Masa gak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood, feels good.
4: Choco Drink.
6: My mood booster.
4: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.

mungkin gak seindah yang kita harapkan. Dan pada akhirnya kita ngerti, kita gak bisa nyalahin siapa-siapa lagi. Kadang cuma bisa nyalahin diri sendiri atau sibuk tenggelam dalam situasi. Tapi semoga kita merasa cukup, kawan. Cukup kuat buat ngelewatin hal-hal yang belum kita pahami. Cukup sabar untuk gak buru-buru. Dalam dunia yang kadang pahit, yang sibuk menilai, saling menjatuhkan, berbahagialah. Tersenyum bukan karena semuanya baik-baik aja, tapi sebagai perlawanan. Walaupun dunia nyata mengajak kita untuk

Ya sekian ya, tepat di 5 menit terakhir tentunya sudah di sajian pagi menyapa bersama Dinda di sajian SK Amtri tentunya sudah harus berakhir ya. Tapi jangan bersedih karena masih ditemani di sajian selanjutnya yaitu sajian Sapa SK menemani kamu hingga pukul 10 pagi. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di frekuensi kesayangan kamu 93,5 suara.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
2: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 25 Mei, di antaranya 1983 memperingati Hari Anak Hilang Nasional yang dicanangkan oleh Presiden Ronald Reagan. Beberapa tahun sebelum penetapan Hari Anak Hilang Nasional, serangkaian kasus anak hilang telah menjadi berita nasional utama di Amerika Serikat. 1895, berdirinya Republik Demokrasi Taiwan. Sayangnya republik ini tak berlangsung lama dan berakhir pada tanggal 21 Oktober tahun yang sama setelah penaklukan Tainan yang merupakan pusat pemerintahan pada masa itu oleh Jepang. Pada tanggal 25 Mei 1977 dirilisnya film Star Wars blockbuster George Lucas yang diputar di bioskop Amerika. Star Wars sendiri telah melahirkan beberapa film layar lebar, serial TV, dan buku komik, mainan, video game, dan produk lainnya untuk seluruh industri. 2005, jalur pipa minyak terpanjang di dunia untuk kali pertama dibuka. Jalur pipa itu membentang dari Azerbaijan, melintasi Georgia dan Turki, hingga Laut Tengah. Pembangunan jalur pipa minyak itu membutuhkan waktu 10 tahun dan menghabiskan dana lebih dari 3 miliar US$. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 25 Mei.
0: ...93,5 Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
3: SKN, setiap negara memiliki bunga nasional yang bisa menjadi karakteristik sebuah negara. Indonesia sendiri punya 3 jenis bunga nasional yang sudah ditetapkan. Ketetapan bunga nasional Indonesia diatur dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993 tentang satwa dan bunga nasional. Menurut ketetapan tersebut, terdapat 3 bunga nasional Indonesia, yaitu bunga melati putih atau Jasminum sambac sebagai puspa bangsa, bunga anggrek bulan atau Phalaenopsis amabilis sebagai puspa pesona, dan bunga Padma Raksasa atau Rafflesia arnoldi sebagai puspa langka. Untuk Eskanda yang tertarik dengan flora, terutama bunga dan penasaran apa saja bunga nasional di negara lain, yuk kita cari tahu selengkapnya. Yang pertama, Amerika Serikat. Bunga nasional Amerika Serikat adalah bunga mawar. Hal tersebut ditetapkan Presiden Ronald Reagan pada tahun 1986. Bunga mawar ditentukan sebagai bunga nasional karena merupakan salah satu jenis bunga yang tumbuh di seluruh negara bagian di Amerika Serikat dan selalu ada di berbagai acara serta parade. Bahkan terdapat kebun bunga mawar yang indah di dalam area White House. Selain itu, bunga mawar juga merupakan simbol cinta. Namun tidak hanya satu bunga yang melambangkan negara Amerika Serikat. Setiap negara bagian pun memiliki bunga khas tersendiri. Bunga mawar tidak hanya menjadi bunga nasional di Amerika Serikat saja, tetapi bunga mawar juga merupakan bunga nasional negara Inggris dan Maladewa. Yang kedua, Australia. Bunga nasional Australia adalah Golden Wattle atau Acacia pycnanta. Tanaman akasia bermekaran pada musim semi, yaitu sekitar bulan September. Oleh sebab itu, Australia memperingati Hari Nasional Wattle setiap tanggal 1 September. Sesuai namanya, bunga ini berwarna kuning dan mengeluarkan wangi yang khas. Bunga ini banyak tumbuh di bagian negara Australia, yaitu area yang cuacanya panas dan kering. Sama seperti di Amerika Serikat, setiap negara bagian di Australia juga memiliki bunga khas daerahnya masing-masing. Portugal. Bunga nasional Portugal adalah lavender. Lavender sendiri terkenal akan wanginya yang dapat membuat kantuk dan rileks. Bunga yang khas dengan warnanya keunguan ini ternyata memiliki banyak jenis di seluruh dunia. Meskipun wilayah provinsi di Perancis juga terkenal dengan kebun lavendernya, namun Portugal memiliki kebun lavender dengan beragam jenis dan tidak kalah indahnya. Berikutnya, Belanda. Belanda sangat terkenal dengan tulipnya. Meski konon bunga ini berasal dari Turki, namun Belanda menetapkan bunga tulip sebagai bunga nasionalnya. Bahkan kebun tulip dengan warna-warna yang cantik di Belanda menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan setiap tahunnya. Di Belanda terdapat banyak kebun tulip yang tersebar di beberapa wilayah. Mengingat Belanda memiliki 4 musim, bunga-bunga tulip tersebut bermekaran pada bulan April. Tidak heran harga pesawat dan hotel di Belanda pada bulan April lebih tinggi dibandingkan bulan lainnya, karena banyaknya wisatawan yang berlibur untuk melihat kecantikan bunga tulip. Prancis. Prancis menetapkan bunga iris dengan 3 buah kelopak sebagai bunga nasionalnya. Bunga iris dipercaya sebagai bunga yang mempresentasikan kebebasan, keceriaan, dan kemurnian. Bunga yang dominan dengan warna ungu ini pada zaman dahulu merupakan bunga resmi dari Kekaisaran Romawi. Iris sendiri mempunyai arti pelangi yang diambil dari bahasa Yunani. Pada zaman kuno, keluarga kerajaan dan aristokrat Prancis menggunakan bunga iris sebagai emblem dan logo keluarga. Hampir semua rumah di Prancis memiliki bunga yang konon memiliki 200 jenis warna ini. Terakhir, Jepang. Bagi Eskanda yang suka menonton film drama, pasti mengetahui jenis bunga yang satu ini. Bunga sakura dan Jepang seakan-akan tidak bisa dipisahkan. Bunga sakura sendiri sudah menjadi bagian integral dan penting dari kebudayaan Jepang pada zaman kuno. Dengan fakta ini, tidak heran bahwa pemerintah Jepang menjadikan bunga sakura sebagai bunga nasionalnya. Bunga yang mekar di bulan Maret sampai April ini memiliki simbol kerapuhan, sesuai dengan umur dari bunga ini sendiri yang hanya bertahan beberapa hari. Bunga sakura bukan satu-satunya bunga nasional dari Jepang. Seperti Indonesia yang memiliki 3 jenis bunga nasional, Jepang juga memiliki bunga nasional lain, yaitu bunga krisan, yang jika dilihat sejarahnya, merupakan simbol keluarga kerajaan Jepang. Bunga krisan yang memiliki arti kelembutan ini merupakan lambang kekaisaran Jepang, sehingga bunga krisan dengan 16 daun mahkota sangat dihormati oleh orang Jepang. Namun tentunya, Jepang sudah terkenal dengan bunga sakura yang merupakan simbol dari musim semi, keindahan, dan kehidupan baru. Konon, para petani di zaman dahulu menggunakan siklus bunga sakura sebagai patokan untuk menanam padi. Itu tadi beberapa bunga nasional dari beberapa negara.
0: Suara Kediri FM.
4: Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
4: Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bangun, ayo kawan bangun. Jangan pada melamun. Nanti jadi mudah pikun. Lebih baik kita semua

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
3: Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
6: Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

Selamat pagi segera semuanya, selamat bergabung tentunya bersama Dinda tentunya di Sajian Pagi, menyapa kamu di Sajian Sapa SK. Dan SK ini tepat di hari Senin ini ya, 25 Mei 2026. Untuk kamu mungkin yang sedang menjalani puasa, semangat ya. Menjalani pagi ya hingga maghrib nanti ya dengan segala aktivitas kamu. Dan untuk kamu ya Skenda yang entah lagi sedang beraktivitas apapun itu, yang lagi mungkin sibuk di dapur, lagi persiapan, yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan untuk kamu dan apapun aktivitas kamu di pagi kali ini, semoga selalu dilancarkan tentunya.

Eskandar, untuk kamu yang mungkin pengen cari mobil baru, Daihatsu jawabannya. Lewat program Mad Year Surprise Deal, setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai 31 Juli, Eskandar berkesempatan memenangkan hadiah spektakuler dengan grand prize 1 unit Daihatsu Ayla Special Modification. Ternyata nggak cuma itu, masih ada tersedia juga hadiah menarik lainnya, berupa 8 unit sepeda motor dan 16 smartphone untuk para pelanggan yang beruntung. Proses pembelian ini pun semakin mudah dan menguntungkan. Jadi untuk Eskandar yang ingin tukar tambah, tersedia tambahan diskon khusus ditambah pakai kredit super spesial, fleksibel dengan tenor beragam, cicilan dan DP yang sangat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Bahkan selain itu juga ada benefit ekstra yang gak kamu temuin di tempat lain. Setiap pembelian Daihatsu, Eskandar akan mendapatkan konsultasi gratis. Nah, konsultasi kesehatan gratis ini hingga 21 kali melalui Halodoc serta perlindungan asuransi rawat jalan Garda Heritage hingga 3,2 juta rupiah. Jadi, bukan cuma dapat mobil baru, tapi juga kenyamanan dan perlindungan untuk kamu dan keluarga. Program ini hanya berlaku sampai 31 Juli 2026. Jadi, ayo yuk langsung segera kunjungi Alta Daihatsu terdekat Anda di kota kamu atau hubungi Daihatsu Akses di 15898. Untuk info lebih lanjut, kamu ya Eskandar, Daihatsu bahagia sejak pertama karena kamu ada.

Sekali untuk kamu ya, yang mungkin belum sarapan di pagi kali ini ya, sekedar ke teh atau ngopi, jangan lupa juga mungkin minum susu. Karena Skenda ada susu yang walaupun berbeda nih Skenda, tapi susu bubuk organik ini masih tetap melekat sempurna, yaitu susu kambing atau organik plus madu Victoric. Nah ini dia, ada beberapa testimoni yang sudah merasakan khasiat dari minum susu kambing atau organik plus madu Victoric. Ada Mbak Romlah, usia 65 tahun dari Lengkong Kertosono, memiliki darah tinggi dan sakit diabetes, rutin minum susu kambing atau organik plus madu Victoric, hasilnya alhamdulillah sehat hingga bisa menjalankan ibadah umroh. Ada juga Mbak Ari dari Desa Pandantoyo Kertosono, punya maakut dan selalu rutin minum susu kambing atau organik plus madu Victoric. Sekarang mahnya tidak kambuh lagi. Ada juga dari Tulung Agung, usia 53 tahun, Ibu Mudasri, punya keluhan batuk menahun dan sekarang semakin membaik berkat minum susu kambing atau organik plus madu Victoric. Nah, masih dengan di Tulung Agung Eskanda, usia 85 tahun, Mbah Kartini, sakit paru-paru basah dan batuk, sekarang semakin membaik karena rajin minum susu kambing atau organik plus madu Victoric. Nah, untuk kamu yang ingin mencobanya bisa langsung ya membelinya, ada beberapa varian rasa, original, vanilla, coklat, dan strawberry. Nah, kamu bisa langsung beli di Golden Swalayan Kediri, Swalayan Top Wates, Swalayan Top Pare, Swalayan Super Top Badas, Swalayan Belga Tulung Agung, Swalayan Bravo Tulung Agung, Toko Kaltim 1 dan 2 Biji Tulung Agung, atau di Tosmat Desa Malasan Durenan Trenggalek.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Ya, sekarang untuk kamu yang sering banget ngerasain sakit pada kerongkongan, seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi, siang, dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekecokot, kesleo, dan lainnya, kamu cukup obati saja dengan minyak gosok cap tunggal. Di mana minyak gosok ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran khasiatnya. Minyak gosok ini tidak hanya sebagai obat luar, tapi juga bisa diminum. Nah, sebagai obat luar, seperti biasa, kamu cukup gosokkan saja ya pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan sleo, bisa dengan cara lain, menggunakan kapas, basahi kapas dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempelkan pada bagian yang sakit. Tapi khususnya minum, minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat dengan ukuran dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Minyak gosok ini bisa kamu gunakan juga ya, bisa menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan kaki, mengobati panu, kades, kurap, dan bisul. Langsung ya, kamu bisa belinya karena tersedia di apotek Gudang Kapung dan apotek Mugi Jodoh Ngantru, apotek Resehat Tulung Agung, apotek Kiat Waras dan apotek Sumber Waras Tulung Agung, apotek Pondan Sehat, apotek Dian Farma, toko obat Yana Baru Blitar, apotek Setia Bakti Jalan Masir Segat Blitar, apotek Gudang Putri Dewi Jalan Raya Koman Blitar, toko Jamu Jogo Blitar, apotek Selamet, dan apotek Karum Sehat Blitar.

0: utamanya tumor di Amerika. Dan penyakit virus hanta tipe HPS belum pernah dilaporkan mengingat keberadaan reservoirnya tidak tertemukan di Indonesia. Nah, kalau yang tipenya HFRS atau hemorrhagic fever with renal syndrome ini menyebabkan gangguan ginjal dengan tingkat fertilitas 5-15%. Nah, tipe ini utamanya tersebar di Asia dan Eropa. Seluruh suspek penyakit dari virus hanta di Indonesia ini mengarah ke tipe yang HFRS ini ya. Jangan mendapat berita terlalu jadi panik. Di luar dari virus hanta, apa kita harus juga bijak dalam membaca narasi atau konten di dalam media sosial?
1: Kecepatan penanganan sangat bergantung pada literatur masyarakat dalam mengenali fase klinis awal, seperti demam tinggi, nyeri otot, hingga komplikasi sesak nafas akut. Kembali, Dr. Gigi Widiawati. Time yang paling tepat untuk segera mengakses fasilitas kesehatan.
0: Jadi Kementerian Kesehatan sudah selalu mengantisipasi atau melakukan kewaspadaan, membantu masyarakat untuk tidak panik, untuk bisa, kalau misalnya ada apa-apa, mereka bisa langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kembali lagi bahwa kita harus membaca, kita harus melihat situasi. Jangan panik, tapi bertanya pada tempatnya, dan kemudian periksakan diri apabila kalau dirinya tidak nyaman, misalnya ada demam, kemudian tidak enak, dan segala macam, langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Gejalanya adalah gejala demam, kemudian sakit kepala, kemudian nyeri badan, lalu ada lemas, kemudian juga ada badan tuh nggak enak banget. Nah, kembali lagi, kita harus, kalau kita punya gejala seperti itu, langsung saja dibawa. Nanti kan ada pemeriksaan di sana, apa kesehatan, supaya kita tidak ragu-ragu, kita terserang apa sih sebenarnya, atau influenza, atau virus hanta, atau virus yang lain.
1: Secara saintifik, mekanisme transmisi virus zoonosis ini tergolong sangat spesifik. Epidemiolog dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Mas Dalina Pane, mengurai lebih detail bagaimana pola infeksi hantavirus berpindah dari hewan ke sistem pernafasan manusia.
2: Jadi penularan dari tikus itu bisa melalui air liur tikus. Jadi kalau tikus menggigit atau makan, ada keju, dia makan sisanya, kemudian tertinggal. Kemudian yang kedua, urin ya. Jadi air kencing tikus. Kemudian yang ketiga dari kotoran tikus. Jadi kalau kita sudah mengetahui apa namanya pola penularannya atau mode of transmissionnya, maka yang utama adalah kita harus menghindari atau memitigasi dengan membuat sedikit mungkin tikus di sekitar kita, atau membatasi kontak dengan tikus. Kemudian yang kedua tentu menjaga kebersihan, karena air kencing, kotoran, kemudian juga bekas-bekas makanan tikus mungkin akan berada di sekitar kita. Tapi yang terutama adalah menjaga diri kita dan keluarga dengan meningkatkan daya tahan tubuh, terutama pada mereka-mereka yang rentan, seperti bayi, anak-anak, dan orang tua. Itu merupakan strategi pencegahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat.
1: Lantas, bagaimana strategi mitigasi di tingkat regional dalam respons ancaman ini? Di Surabaya, Jawa Timur, Palang Merah Indonesia atau PMI bergerak taktis memutus rantai risiko. Ketua Bidang Relawan dan Pelayanan Kesehatan PMI Surabaya, Rahmat Hidayat, menyoroti anomali perubahan cuaca ekstrim saat ini turut memicu migrasi koloni tikus lebih dekat ke area pemukiman manusia. Oleh karena itu, PMI Surabaya kini gencar bermanuver bersama kader kesehatan, mengedukasi warga agar tidak kompromi terhadap standar perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di lingkungan terkecil.
3: Perubahan cuaca yang terjadi belakangan ini itu pasti akan memicu munculnya berbagai penyakit menular. Belum ada penelitian yang spesifik terkait panas ekstrim dengan hantavirus, tetapi yang jelas dengan adanya panas ekstrim ada beberapa penyakit yang sifatnya menular atau yang disebabkan oleh dampak dari panas ekstrim tersebut. Kita bekerja sama dengan beberapa kader Surabaya hebat, kasih pelatihan untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang muncul di masyarakat, paling tidak sudah bisa dideteksi mulai dini gitu loh. Untuk masyarakat Surabaya agar kembali lagi ke pola hidup sehat, menanam pohon, karena itu juga bisa mengurangi panas ekstrim yang sekarang kita rasakan ya. Sekaligus nanti teman-teman dari kader Surabaya hebat itu bisa mendata kalau ada terjadi penyebaran penyakit yang cukup cukup signifikan.
1: Kesehatan sejati tidak pernah dimulai dari canggihnya ruang perawatan rumah sakit, melainkan selalu bermula dari kepedulian tangan kita sendiri dalam menjaga kebersihan di setiap sudut rumah yang kita tinggali. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
4: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh

Yang sekarang untuk kamu yang lagi cari mobil baru, Daihatsu jawabannya. Lewat program Mid Years Price Deal, setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai 31 Juli, SKD berkesempatan memenangkan hadiah spektakuler dengan grand prize 1 unit Daihatsu Ayla Special Modification. Dan gak cuma itu aja, ternyata tersedia juga hadiah menarik lainnya berupa 8 unit sepeda motor dan 16 smartphone untuk para pelanggan yang beruntung. Proses pembelian pun semakin mudah dan sangat menguntungkan. Untuk SKND yang ingin tukar tambah, tersedia tambahan diskon khusus ditambah pakai kredit super fleksibel dengan tenor beragam. Cicilan dan DP dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu, ada juga benefit ekstra yang gak kamu temuin di tempat lain. Karena setiap pembelian Daihatsu, SKND akan mendapatkan konsultasi kesehatan gratis hingga 21 kali melalui Halodoc, serta pelindungan asuransi rawat jalan Karda Heritage hingga 3,2 juta rupiah. Jadi gak cuma mobil baru, tapi juga kenyamanan dan perlindungan untuk kamu dan keluarga. Program ini hanya berlaku sampai 31 Juli 2026. Jadi, segera kunjungi outlet Daihatsu terdekat di kota kamu atau hubungi Daihatsu Akses di 15898. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa langsung ya menghubungi nomor tadi. Daihatsu, bahagia sejak pertama.

Ya, sekiranya tidak terasa kita sudah sampai di menit-menit terakhir tentunya di sajian pagi menyapa kamu, yaitu Sapa SK hingga pukul 10 pagi ini. Dan untuk kamu yang sudah bergabung, terima kasih banyak ya atas kebersamaannya tentu bersama Dinda. Tapi jangan bersedih, karena tentunya suara Kediri masih tetap hadir menemani kamu ya. Sekiranya di sajian selanjutnya akan ada sajian Nihao yang menemani kamu tentunya. Dan Dinda sign off ya, sekiranya dari sajian pagi kamu kali ini Sapa SK diagen agenda hari ini tanggal 25 Mei 2026. Terima kasih Skanda.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
2: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 25 Mei diantaranya 1983 memperingati Hari Anak Hilang Nasional yang dicanangkan oleh Presiden Ronald Reagan. Beberapa tahun sebelum penetapan Hari Anak Hilang Nasional, serangkaian kasus anak hilang telah menjadi berita nasional utama di Amerika Serikat. 1895, berdirinya Republik Demokrasi Taiwan. Sayangnya republik ini tak berlangsung lama dan berakhir pada tanggal 21 Oktober tahun yang sama setelah penaklukan Tainan yang merupakan pusat pemerintahan pada masa itu oleh Jepang. Pada tanggal 25 Mei 1977 dirilisnya film Star Wars blockbuster George Lucas yang diputar di bioskop Amerika. Star Wars sendiri telah melahirkan beberapa film layar lebar, serial TV, dan buku komik, mainan, video game, dan produk lainnya untuk seluruh industri. 2005, jalur pipa minyak terpanjang di dunia untuk kali pertama dibuka. Jalur pipa itu membentang dari Azerbaijan, melintasi Georgia dan Turki, hingga Laut Tengah. Pembangunan jalur pipa minyak itu membutuhkan waktu 10 tahun dan menghabiskan dana lebih dari 3 miliar US$. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 25 Mei.
0: ...93,5 suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
3: Eskanda, pecinta kuliner terkadang rela membayar mahal demi bisa menikmati makanan lezat buatan chef terkenal. Namun, bagaimana jika harganya sampai puluhan juta, bahkan miliaran rupiah? Makanan mahal seringkali diasosiasikan sebagai penunjuk status sosial. Tidak hanya lezat, makanan mahal tersebut juga dibuat dengan bahan berkualitas yang tinggi dan proses pengolahan yang istimewa. Berikut daftar makanan termahal di dunia. Yang pertama, kaviar almas. Kaviar almas termasuk dalam kelompok makanan termahal di dunia tahun 2022. Kaviar jenis ini berasal dari Iran dan masuk dalam jenis yang langka. Tidak dijual sembarang tempat, kaviar yang ditempatkan dalam kaleng terbuat dari emas 24 karat ini hanya tersedia di toko Kaviar House and Pruny di Piccadilly, London. Harganya dibanderol $25,000 atau setara dengan 358,6 juta rupiah per kilonya. Yang kedua, Yubari King Melon. Yubari King Melon merupakan buah melon termahal di dunia. Melon dari Yubari ini hanya ada 100 buah dan dijual lewat proses lelang. Harga termahal yang berhasil terjual pada saat pelelangan untuk buah melon ini adalah $23,000 atau sekitar 329,9 juta rupiah. Yang berikutnya, Danske Black Watermelon. Merupakan buah semangka hitam yang cukup langka, semangka Danske ini hanya tumbuh di Pulau Hokkaido, Jepang. Meski hitam, namun rasanya sangat manis dan segar. Harga semangka Danske ini dibanderol dengan harga $6,100 atau sekitar 87,5 juta rupiah. Yang keempat, Dominica Crawlers Pizza Royal 007. Merupakan kreasi pizza yang dibuat oleh seorang koki Skotlandia terkenal bernama Dominico Crawler. Pizza berukuran 12 inci ini diisi dengan lobster yang sudah direndam dengan coconut, kaviar yang sudah direndam dengan champagne, saus tomat, salmon asap Skotlandia, prosciutto, daging rusa, dan cuka vintage. Ada serpihan emas 24 karat yang ditaburkan di atas pizza sehingga membuat pizza ini tampak sangat mewah. Pizza ini dibanderol dengan harga $4,200 atau setara dengan 60 juta rupiah. Yang kelima, ada Crab Stick Wagyu Rib Eye Steak. Daging sapi ini berasal dari daerah Kode Hyoku, Jepang. Sapi penghasil daging Wagyu dibesarkan dengan makanan khusus dan perawatan yang istimewa. Sehingga tidak heran jika harganya pun mahal. Dan Crab Stick Wagyu Rib Eye Steak ini menjadi salah satu olahan Wagyu yang berharga fantastis. Makanan ini dibanderol dengan harga $2,800 atau setara dengan 40 juta rupiah. Dan yang terakhir ada Italian White Alba Truffle. Italian White Alba Truffle ini merupakan jenis jamur yang tumbuh liar dan alami serta termahal di tahun 2022. Meski tumbuh liar, namun jamur ini memiliki harga yang sangat mahal. Salah satu jenis travel yang harganya mahal yaitu travel alba putih, harga jamur ini mencapai 160 ribu US dollar atau setara dengan 2,3 miliar rupiah per 1,51 kilogram. Dari beberapa makanan mahal tadi, mana nih yang ingin Eskanda coba?
0: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri FM, inspirasi dan kreasi. Ciao Neskanda, ni hao, taja hao. Asli di sini di awal pekan menemani Neskanda 25 Mei 2026 dengan musuh-musuh bagus di saja. Ni hao, sampai selesai nanti ada di jam 1 siang.

Iya, apa kabar untuk SKND hari ini, awal pekan? Selamat pagi, selamat beraktivitas saja. Seperti biasa, kalau aktivitas SKND hari ini tidak sendiri, ditemani Asti di Sajani House sampai selesai nanti ada di jam 1 siang. Untuk yang mau bergabung, seperti biasa juga di 081-259-3126 ya. Jangan lupa juga semua aktivitas yang hari ini dikerjakan, kita lakukan dengan sepenuh hati, biar hasilnya juga maksimal. Kalau hari ini butuh teman, lebih dekat ya dengan Asti di 93,5 Suara Kediri FM, inspirasi dan kreasi.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Iya, yeah, SKN saja nih ya, masih terus menemani SKN sambil beraktivitas, gabungnya di sini saja. Gimana hari ini, sudah segeran, sehat semuanya, bahagia, itu harapan kita semuanya ya. Apalagi bisa mendapatkan rezeki lancar dan banyak. Itu yang kita inginkan dan diharapkan semua orang ya. Semoga dengan aktivitas kita yang padat hari ini, dan juga untuk Eskanda yang kemarin mungkin sudah menikmati waktu istirahat yang lumayan ya, atau mungkin juga ada di antara Eskanda yang sudah bertemu dengan orang-orang tercinta, sahabat, keluarga, semuanya aja, itu salah satu membuat kita bahagia hari ini. Nah, kalau sudah bahagia, jangan lupa gabungnya sama Asi di Sajian Nihao sampai selesai di jam 1 nanti. Eskanda, kalau kita tidur pasti memerlukan bantal ya. Nah, bantal ini merupakan salah satu perlengkapan tidur yang sering dipakai. Karena sering dipakai, ternyata bantal itu juga perlu diganti loh. Masa pemakai atau masa pakai bantal sendiri itu antara 1 hingga 3 tahun. Ganti bantal dilakukan tergantung dari pemakaiannya ya, dan bagaimana cara kita perawatannya hingga kualitas bantal. Ganti bantal ini perlu dilakukan karena benda tersebut itu bisa memerangkap keringat, minyak, kemudian produk rambut dan juga kulit. Nah, tumpukan tersebut bisa menyebabkan bau dan alergen yang bisa memicu reaksi alergi. Kapan bantal itu mesti diganti? Di antaranya tanda-tandanya ya, tidak kembali ke bentuk semula, kemudian sudah bau apek, dan mungkin aja ada noda permanen yang tidak bisa hilang.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Seuntung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya.

Sekarang masih dari Kili Suci 38 Kediri dan juga masih terus ditemani sama Asti di hari ini di Saja Nihao ya. Terima kasih untuk yang selalu setia. Apa kabar untuk yang baru saja bergabung di sajian ini? Terima kasih untuk Eskanda yang menyempatkan diri gabungnya sama Asti di Sajian Nihao. Halo juga yang lagi aktivitas, yang lagi sibuk tapi hatinya masih di sini. Di Sajian Nihao. Pokoknya buat semuanya saja deh, saya selalu berharap pada happy, bahagia, seneng, apalagi ya kata-katanya ya. Ya pokoknya itulah, merangkum semuanya. Bahagia itu sesuatu yang bisa dibilang mudah tapi juga mahal ya. Mudahnya karena bahagia kita bisa ciptakan, tetapi kalau kita tidak bisa menciptakan, rasanya bahagia itu tidak pernah kita miliki.

Iya, Eskanda masih ditemani sama Asti untuk hari ini sampai selesai untuk sajian Nihao. Eskanda, negeri Sakura rasanya masih belum puas dengan catatan kunjungan turisnya ya. Untuk targetnya, Jepang ingin 60 juta turis di tahun 2030. Pemerintah Jepang menyetujui rencana dasar kelima untuk mempromosikan Jepang sebagai negara yang berorientasi pariwisata. Nah, Jepang menetapkan target 60 juta pengunjung asing pada tahun 2030, kira-kira 40% lebih banyak daripada tahun 2025. Sementara itu, menurut pemerintah bahwa julukan over tourism yang kerap disematkan dianggap terlalu berlebihan ya. Pengendalian kerumunan di festival kembang api menjadi salah satu contoh bahwa pariwisata bisa dikelola dengan langkah-langkah tenang dan praktis. Jepang saat ini tergantung pada Bandara Haneda dan Narita di wilayah Tokyo dan Bandara Internasional Kansai di Prefektur Osaka. Namun penundaan pembangunan landasan pacu ketiga Narita dan kebutuhan untuk memperluas kapasitas seperti penambahan staf bandara, ini berarti penerbangan tambahan di wilayah ibu kota kemungkinan tidak akan meningkat banyak dalam waktu dekat ini. Hal ini akan membuat target tahun 2030 terasa sulit untuk dicapai.

Iya, masih dengan musuh-musuh bagus hari ini ya, Skanda di Sajian Nihao. Yang merasa sekarang ini lagi batuk-batuk ya, kemudian ini apa namanya radang, radang tenggorokan, sakit tenggorokan, mungkin juga ada luka terbentur, varises, kemudian urat cekot-cekot, ada keseleo dan lain sebagainya. Nah, semuanya masih ingat kan dengan minyak gosok cap tunggal? Iya, minyak gosok cap tunggal bisa mengatasi itu semuanya ya. Jadi untuk Eskana yang mungkin saja tadi sempat olahraga terus terbentur atau keseleo, nah langsung digosok dengan minyak gosok cap tunggal. Beres, gampang, semuanya bisa diatasi. Minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang sudah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Untuk SKN-nya jangan khawatir, untuk minyak gosok cap tunggal ini sudah tersedia di beberapa apotek, di antaranya Apotek Gudang Kapok dan Apotek Mugi Jodoh Ngantru, kemudian Apotek Raya Sehat Tulungagung, Apotek Kiat Waras dan Apotek Sumber Waras Tulungagung, Apotek Punden Sehat, Apotek Dian Farma dan Toko Obat Diana Baru Blitar, Apotek Setia Bakti Jalan Masrib Serengat Blitar, kemudian Apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, Toko Jamu Jago Blitar, Apotek Selamat dan Apotek Garum Sehat Blitar. Jadi untuk Eskanda yang ada di seputaran Tulungagung, Blitar dan sekitarnya ya, untuk beli minyak gosok cap tunggal sudah nggak perlu bingung ataupun ragu karena beberapa apotek di sana dan juga toko jamu sudah menyediakan minyak gosok cap tunggal. Kalau hari ini saya masih menemani Eskanda di Sajian Nihao. Terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih juga yang sudah dari awal menyimak sajian ini. Nanti ketemu lagi.

Eskina masih dari Jalan Gili Suci Kediri dan juga masih ditemani sama Asti untuk hari ini. Selamat bergabung saja buat yang baru saja menemukan 93.

bagaimana cara menyelesaikan pekerjaan secepat mungkin. Nah, mulai dari sekarang jangan sampai ditunda-tunda ya, biar cepetan selesai. Kalau pengen deket dengan ASI, dengan musik-musik bagus yang ada, langsung di 93,5 Suara Kediri FM atau sekarang bisa WhatsApp ya di 081 259 33126.

0: Satu Masih Bagus milik Jeff Chang, Goodbye Yesterday, saya munculkan ya untuk Cass Kanda yang mungkin baru saja bergabung dengan kita hari ini. Buat yang masih beraktivitas, saya ingatkan hampir jam 12, mungkin harus istirahat terlebih dahulu, menikmati istirahat, menikmati makan siang dulu, ditemani sama Asih sampai selesai jam 1 nanti.
1: 93,5 suara Kediri FM.
2: Power geng, push!
3: Yodong, ayo dong! Ya, wifi mati!
2: Padahal dikit lagi winner!
4: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
2: Baru? Wih, keren pack barunya!
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
2: Wow! Choco Drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
4: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
4: Amazing!
2: Masa nggak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood, feels good.
2: Choco Drink,
5: my mood booster.
2: Menyala moodku.
4: Dari Wings Food.

Es karena banyak orang merasa sudah membatasi makan makanan asin ya, tetapi tanpa sadar bahwa asupan garam harian mereka sebenarnya sudah berlebih. Bahkan kaget ketika dicek tekanan darah mereka jauh tinggi di atas ambang normal. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, Profesor Dr. Antonia Anna Lukito, ini menjelaskan bahwa garam atau natrium kadang bisa bersembunyi di makanan atau minuman tertentu. Bahkan Perhimpunan Hipertensi Indonesia, PERHI, ini juga menyatakan bahwa asupan garam sebaiknya 2,5 gram per hari. Profesor Antonia juga menekankan ya, bahwa molekul-molekul garam itu bisa berfungsi banyak sekali, tidak hanya sebagai pemberi rasa asin saja, sehingga diperlukan kewaspadaan untuk dalam mengkonsumsi dengan cara melihat label gizi baik di balik produknya. Karena banyak orang terjebak kalau rasa asin itu takut sehingga mengurangi asin. Padahal banyak juga bahan pengawet atau penyedap, bahkan pada minuman bersoda itu mengandung garam. Hipertensi ini adalah faktor risiko utama ya untuk penyakit jantung dan stroke yang merupakan penyebab utama kematian di banyak negara. Nah, konsumsi garam untuk yang tinggi, jadi untuk konsumsi garam yang tinggi ini juga dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal, meningkatkan risiko osteoporosis dan juga memperburuk kondisi kesehatan seperti penyakit ginjal kronis. Nah, Kementerian Kesehatan itu menyarankan batas konsumsi gula, garam, dan lemak per hari per orang itu diantaranya kalau untuk gula 50 gram atau 4 sendok makan gula. Sementara 2000 mg natrium atau 5 gram atau sekitar 1 sendok teh garam. Kemudian untuk lemak hanya 67 gram atau setara dengan 5 sendok makan minyak goreng. Apakah harian kita juga melebihi atau kurang dari itu? Bisa kita lihat ya. Kalau ingin sehat secara otomatis, kita harus mengurangi dari batas normalnya itu, berarti di bawahnya itu ya. Kita lihat, tapi jangan lupa untuk melihat label yang ada di belakangnya kalau mau membeli produk-produk tertentu ya. Labelnya kan ada, kandungannya itu apa. Perlu diperhatikan.

es kan ya. Saya bawa produk susu kambing atau Organic Plus Madu Victory ini, saya ingatkan untuk Eskanda. Yang selalu pengen hidup sehat, pengen sehat selalu, atau mungkin sekarang dalam masa pemulihan sehingga pengen sehat. Nah, jangan lupa dengan susu kambing atau Organic Plus Madu Victory ini ya. Jadi untuk yang punya riwayat hipertensi, diabetes, kemudian mungkin punya mah akut, kemudian punya sakit paru-paru, batuk menaun, ini semuanya bisa sembuh dengan rutin minum susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory. Karena manfaat susu segar kambing Etawa saat menjadi susu bubuk organik pun tetap melekat sempurna. Dan SKN juga bisa merasakan atau mencoba varian rasa yang ada, mulai dari original, vanilla, coklat, dan juga strawberry. Semuanya ada, tinggal pilih mau suka yang mana, dan harganya juga terjangkau. Kalau beli di mana? Kalau susu kambing atau Organic Plus Madu Victory ini, silakan Anda bisa beli di Golden Swalayan Kediri, Swalayan Top Wates, Swalayan Top Pare, Swalayan Super Top Badas, Swalayan Bilga Tulung Agung, Swalayan Bravo Tulung Agung, Toko Kaltim 1 dan 2 Beji Tulung Agung, dan bisa juga di Tosmat, Desa Malasan, Durenan, Trenggalek. Ingat ya Skanda, susu kambing kita Organic Plus Madu Victory ini menyehatkan dan mencerdaskan. Jadi untuk Anda yang mungkin sekarang ini gabung dengan saya, lagi ingin mencoba manfaat dari susu kambing Eta Organic Plus Madu Victory, nah bisa beli di beberapa swalayan tadi, yang tentunya juga gak jauh-jauh ya, deket dari rumah Eskandar.

Eskena yang lagi istirahat, menikmati makan siang, selamat beristirahat saja ya. Sudah setengah satu, jadi pas waktunya memang sekarang ini kembali lagi memulihkan tenaga setelah dari pagi tadi aktivitas ya. Hari ini tapi ada yang belum bisa istirahat, belum bisa untuk menikmati makan siang, semoga saja kehadiran saya sedikit menghibur, bukan untuk menghilangkan rasa lapar dan lain sebagainya, enggak, untuk menghibur Askanda. Semoga jadi nyaman musik bagusnya ya. Dan terima kasih Cik Yulia, terima kasih juga Pak Ahmad, apa kabar? Ada juga Cik Xianghua, lama tidak ketemu. Mami Junmi, Cik Eva, apa kabar? Selamat bergabung saja kalau hari ini lagi bergabung di Sajani Hal.

Iya, masih dari Kilis Suci Kediri dan juga masih dengan Asih hari ini. Mas Krisna terima kasih, si Faus Subur juga terima kasih. Ingat juga untuk Eskanda yang mungkin aktivitasnya sedang terganggu dengan sakit kepala, perut kembung, masuk angin, encok, sakit linu, kaki bengkak pada wanita hamil, atau mungkin luka terbentur, atau mungkin juga ada keluhan dari Eskanda yang gatal-gatal di sela jari, atau mungkin juga panu. Nah, semua diatasi dengan minyak gosok cap tunggal. Jadi apalagi untuk Eskanda yang sering bepergian ya, biar selalu lancar, nyaman, nah siap selalu aja minyak gosok cap tunggal dibawa kemana aja. Jadi sewaktu-waktu kita masuk angin tinggal digosokkan aja. Kemasannya juga praktis, tidak panas, hangat, cocok untuk seluruh keluarga. Minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang sudah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Ini harganya juga terjangkau, untuk kemasannya juga praktis, ada yang kecil, ada juga yang lebih besar. Tinggal Eskanda pilih yang mana. Dan satu lagi tidak panas ya, pas untuk seluruh keluarga. Putra-putri di rumah juga bisa, mungkin pas jatuh gitu ya, terbentur. Nah, bisa digosok dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini tersedia di beberapa apotik ya. Di antaranya ada apotik Astia Farma, Jalan Raya Minggiran Kediri. Kemudian apotek Husada Pare, apotek Surya Waras Badas, apotek Ijo Wates, apotek Surya Jalan Doho. Kemudian ada di apotek Doho Sehat dan apotek 71 di Jalan Doho. Bisa dibeli juga di toko jamu Air Mancur, Jalan HOS Cokroaminoto. Atau di apotek Trisula juga di Jalan HOS Cokroaminoto. Bisa juga dibeli di Apotek Murni Jalan Brawijaya serta Apotek Claudia Farma Sukorjo. Ini banyak ya yang sudah menyediakan minyak gosok cap tunggal. Jadi Eskanda tidak perlu repot, bisa datang dan beli di beberapa apotek yang sudah kita sebutkan tadi.

SKN untuk hari ini, waktu kita ketemu di Sajian Nihal sudah hampir merapat selesai ya, jam 1 soalnya. Pamitan dulu aslinya, terima kasih buat SKN yang selalu ada di sini, mulai dari jam 10 sampai dengan jam 1 ini. Besok kita ketemu lagi ya, di jam yang sama. Hari Senin sampai dengan hari Sabtu, untuk Sajian Nihal menemani Eskanda. Saya pamitan dulu untuk sekarang. Jangan lupa selepas ini ada Cafe Dangdut bersama Nimas. Tetap stay tune di 93,5 Sore Kediri FM. Inspirasi dan kreasi. Sampai jumpa.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
2: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 25 Mei, di antaranya 1983 memperingati Hari Anak Hilang Nasional yang dicanangkan oleh Presiden Ronald Reagan. Beberapa tahun sebelum penetapan Hari Anak Hilang Nasional, serangkaian kasus anak hilang telah menjadi berita nasional utama di Amerika Serikat. 1895, berdirinya Republik Demokrasi Taiwan. Sayangnya republik ini tak berlangsung lama dan berakhir pada tanggal 21 Oktober tahun yang sama setelah penaklukan Tainan yang merupakan pusat pemerintahan pada masa itu oleh Jepang. Pada tanggal 25 Mei 1977 dirilisnya film Star Wars blockbuster George Lucas yang diputar di bioskop Amerika. Star Wars sendiri telah melahirkan beberapa film layar lebar, serial TV, dan buku komik, mainan, video game, dan produk lainnya untuk seluruh industri. 2005, jalur pipa minyak terpanjang di dunia untuk kali pertama dibuka. Jalur pipa itu membentang dari Azerbaijan, melintasi Georgia dan Turki, hingga Laut Tengah. Pembangunan jalur pipa minyak itu membutuhkan waktu 10 tahun dan menghabiskan dana lebih dari 3 miliar US dollar. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 25 Mei.
0: Suara Kediri hari ini.
3: SKNF keindahan alam dan budaya Indonesia memang sudah sejak lama dikenal di penjuru dunia dan jadi daya tarik istimewa bagi wisatawan yang ingin berlibur dan menikmati keindahan alam serta budaya yang tidak biasa. Karena pesatnya perkembangan teknologi informasi, keindahan alam dan pesona budaya Indonesia pun semakin dikenal luas di negara-negara lain. Berikut beberapa tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Indonesia. Yang pertama adalah Bali. Destinasi ini sudah pasti jadi yang paling banyak dikenal luas, baik oleh wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara. Daya magis Bali terdapat pada perpaduan budaya dan pesona alam yang asri. Pulau Bali merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang terkenal dengan panorama matahari terbenamnya. Tidak hanya Kuta atau Legian, kini pariwisata Bali benar-benar berkembang dan meluas hingga pelosok seperti Karangasem, Ubud hingga Bali Utara dan Jembrana. Setiap area punya ciri khas masing-masing dan memenuhi hampir setiap kebutuhan para wisatawan. Yang kedua, Labuan Bajo. Pulau Komodo sudah lama dikenal sebagai tempat eksotis. Namun kala itu belum banyak orang yang berminat untuk berkunjung. Beberapa tahun terakhir, pesona Labuan Bajo mulai menarik perhatian mancanegara. Pesona Labuan Bajo tidak hanya terletak pada habitat hewan purba Komodo. Kita akan takjub saat mendaratkan kaki di Pulau Padar yang menyerupai lokasi syuting film Jurassic Park. Selain itu, terdapat juga Pink Beach, pantai dengan pasir putih yang jika terkena air akan berubah warna. Kemudian ada Pulau Rinca, Pulau Kanawa, Pulau Kelor, dan Pulau Moyo. Dalam perjalanan ke pulau-pulau ini, kita akan melihat air laut yang bening dan berwarna biru jernih. Yang ketiga, Tiga Gili Lombok. Lombok juga menjadi tempat wisata populer di Indonesia, khususnya Tiga Gili yang terkenal di mancanegara. Gili sendiri berarti pulau kecil. Ketiga gili yang tersohor ini adalah Gili Terawangan, Gili Meru, dan Gili Air. Aktivitas yang digemari di tiga gili ini adalah snorkeling, menyelam, dan berselancar. Selain itu, wisatawan juga dapat menyewa sepeda untuk mengitari pulau. Kita juga dapat menjajal berbagai kuliner khas, kesenian, atraksi, wisata, dan lain sebagainya. Berikutnya, Gunung Bromo. Gunung Bromo adalah salah satu tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Pulau Jawa. Keindahan Bromo sudah terasa saat pesawat mendekati landasan di Bandara Udara Abdul Rahman Saleh. Untuk bisa menikmati keindahan Bromo, kita harus beristirahat cukup. Pasalnya, kita harus berangkat subuh untuk melihat salah satu pemandangan matahari terbit terbaik di Pulau Jawa. Area utama yang paling banyak dikunjungi adalah Puncak Pananjakan. Area ini menjadi spot utama pengambilan foto Gunung Bromo beserta kawahnya. Sesaat sebelum matahari bersinar, mata kita akan dimanjakan dengan lautan awan yang menutupi padang pasir dan hanya menyisakan puncak Gunung Bromo saja. Untuk menyaksikan kemegahan kawah Bromo, kita harus berjalan kaki dan menaiki ratusan anak tangga. Rasa lelah akan terbayarkan dengan keindahan pemandangan dari atas kawah. Gawah Ijen dikenal akan fenomena alam api biru yang hanya ada dua di dunia. Selain fenomena api biru, Kawah Ijen menawarkan pesona alam lainnya. Tempat wisata ini berada di dalam wilayah cagar alam Taman Wisata Ijen. Pada tahun 2016, UNESCO menetapkan Gunung Ijen sebagai cagar biosfer. Tempat paling spesial adalah danau yang berada di atas Gunung Ijen. Danau Ijen ini terbentuk dari proses letusan Gunung Ijen yang kemudian dipenuhi air. Air pada Danau Ijen ini memiliki tingkat keasaman tinggi yang jika tersentuh kulit dapat melepuh. Selain danau, Kawah Ijen menawarkan keindahan panorama alam dan hamparan bunga Edelweiss serta pemandangan dari gunung-gunung di Jawa, yakni Gunung Merapi, Raung, dan Rante. Sumba. Sumba merupakan sebuah pulau yang berada di Nusa Tenggara Timur. Keindahan dan pesona alam Sumba begitu menyihir dan pelancong mancanegara. Pesona Sumba ada dalam landscape perbukitan sabana yang unik, karang bolong di pantai, dan pohon yang membentuk siluet seperti orang menari. Belum lagi budaya setempat yang begitu kaya. Sedikitnya terdapat 9 destinasi yang bisa kita lihat dan rasakan pengalaman serunya. Selanjutnya adalah Derawan. Permata cantik dari Kabupaten Berau, Kalimantan Timur ini pamornya tengah naik dalam beberapa tahun terakhir. Pesonanya disebut menyamai pesona Raja Ampat. Jadi tidak heran jika Derawan kerap disejajarkan dengan Raja Ampat. Atraksi yang bisa kita lihat di kawasan ini sangat alami. Kita dapat melihat langsung dan berenang dengan hiu paus yang termasuk langka. Kita juga bisa menikmati keindahan terumbu karang Derawan. Terumbu karang Derawan disebut kedua yang terbanyak setelah Raja Ampat dengan lebih dari 400.000 jenis terumbu karang yang hidup di Laut Derawan. Keunikan lainnya, kita bisa berenang bersama ubur-ubur di Danau Kakaban tanpa perlu takut tersengat. Itu tadi deretan tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Indonesia.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Eskende bersama dengan Nimas ya. Menemani kamu di awal pekan banget ini Eskende, di Senin 25 Mei 2026. Kita ketemu di Cafe Dangdut. Waktunya goyang tipis-tipis buat Eskende yang merapat, mau sambil ngecil dengan secangkir kopi kamu atau secangkir teh, boleh banget merapat barengan sama Nimas sampai nanti jam 4 sore gitu ya. Yang mau request musik bagus dangdut favorit kamu, boleh langsung join WhatsApp aja di 081-259-3126. Atau buat kamu yang mau menyampaikan rindu buat dia lewat lagu atau dengan nitip salam untuk, ya nanti biar disampaikan oleh angin aja ya, kan. Yang mau berbagi cerita juga boleh banget join sama Nimas di Facebook, juga bisa komen, boleh inbox juga di sana. Yang ada aplikasi Suara Kediri juga boleh banget join di sana gitu ya. Atau yang terkendala gak bisa download dan lain-lain, bisa dari webnya di Express Radio juga boleh banget. Ditemenin sama Nimas sampai jam 6 gitu ya. Jadi feedbacknya Nimas tungguin. Siap-siap goyang tipis-tipis ya.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Eskenda, ada yang lagi cari lagu buat temenin nongkrong sambil ngopi? Saatnya goyang bareng lagu The Kopi Dangdut dari Happy Asmara ya, yang mana irama dangdut koplo yang asik tentunya, suara khas Happy Asmara yang tentunya bikin candu juga. Eskenda plus vibes, ceria dijamin bikin suasana makin hidup. Cocok buat karaoke, perjalanan nongkrong sambil nemenin kamu kerja biar enggak ngantuk gitu ya, Eskenda. Dan ya, lagu Kopi Dangdut yang dibawakan oleh Happy Asmara ini adalah salah satu lagu dangdut koplo yang tentunya sukses bikin kita semua sebagai pendengar ikut bergoyang sejak pertama dirilis gitu ya. Masih bagus ini, Eskenda merupakan remix dari lagu legendaris ciptaan Fahmi Sahab yang kemudian dibawakan ulang dengan sentuhan khas koplo modern ala Happy Asmara. Ditambah dengan karakter suara Happy Asmara sendiri yang lembut tapi energik, Eskenda. Masih bagus ini tuh terasa lebih fresh dan cocok kita nikmatin dari generasi ke generasi gitu ya. Aransemen musiknya juga memadukan unsur dangdut klasik dengan beat koplo kekinian sehingga tetap terasa nostalgia gitu ya, namun tidak ketinggalan zaman. Beberapa bagian liriknya juga sangat melekat di telinga pecinta dangdut guys kan deh. Contoh kayak ada di lirik dak dik duk detak jantungku. Waduh, potongan liriknya itu menjadi ciri khas yang ngebuat musik bagus ini mudah dikenali dan bisa dibilang sering viral di media sosial maupun di acara-acara gitu ya, Eskenda. Isi musik bagusnya juga menggambarkan suasana hati seseorang yang kembali merasakan getaran cinta setelah mendengar alunan musik dangdut gitu. Musik bagus ini, Eskenda, punya nuansa ceria, romantis, dan penuh semangat, cocok diputar saat, yaitu tadi, nongkrong sambil ngopi, karaoke bareng teman, perjalanan malam, acara hajatan, dan pesta, teman kerja biar gak ngantuk. Langsung aja mendengarkan ya. Buat kamu semuanya, Eskenda, happy ya.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care
3: 93,5 Suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang bersama dengan Pak D. Junet ya. Ini di Centang Pesantren. Musik bagusnya Centra dari Seberang. Oke, abis ini bakal dimasukkan, so ditunggu dulu, jangan kemana-mana. Bersama dengan Pak Kukuh juga, sekarang di Blabak Kota request ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Waduh, acur banget ya. Ditunggu dulu juga requestannya, bakal dimasukkan satu lagi requestan dari Kak Sigit ya. Ini area Gorjoyoboyo absen, selamat siang juga buat kamu. Minta lagu dari Woro Widiyawati, Ngelarani Ora Kero. Oke, abis ini bakal lima selanjutkan 3 rekuasa dari Eskanda ya. Walaupun sekali lagi masih pengen bergabung bareng sama Nimas, boleh join WhatsApp aja di 081-259-3126 atau yang mau join di Facebooknya Suara Kediri juga boleh banget. Rekuasanya langsung Nimas play ya. Buat kamu, selamat mendengarkan Eskanda.

0: Sasat pembubut.
1: 93,5 suara Kediri FM.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulai apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman, yang penting...

0: geng push.
1: Untung ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang Cafe Dangdut masih ditemenin sama Nimas, tentunya di 93,5 Suara Kediri ya. Buat kamu yang mau bergabung merapat bareng sama SKN-SKN lainnya nih, boleh join WhatsApp ya. Atau yang mau join di Express Radio juga boleh, di Facebook juga boleh. SKN ini bersama dengan Bunda Melekenut. Melekenut, iya gak? Ya, selamat siang juga buat Bunda dari Gampeng Rejo ya. Lagunya Nemu. Oke, boleh habis ini bakal Nimas luncurkan. Requestannya ditunggu dulu, jangan kemana-mana. Ini juga masih bersama dengan Pak Kuko di Blabak Kota. Request iso tanpa kowe lagi. Oke, boleh, boleh Nimas luncurkan juga habis ini bersama dengan Pak Bambang juga, SKN yang hadir dari peron katanya. Siap, selamat siang juga sambil nganuin gedang goreng. Katanya nganuin, please ini nih anu tuh satu kata tapi berjuta makna gitu. Lagi nganuin gedang goreng, nah, sambil pengen dengerin lagu Wira. Nganuin tuh apa? Lagi makan gedang goreng atau lagi goreng gedang goreng gitu. Abigu banget ya. Habis ini bakal Nimas meluncurkan Wirang dari kamu. Ditunggu dulu juga, jangan kemana-mana. Bataskan itu tadi yang mau bergabung merapat, masih Nimas tungguin ya. Ini bersama dengan Rere juga. Hadir Mbak Nimas, selamat siang. Mau request tapi sebentar dulu, masih mikir request apa ya enaknya. Oke, boleh, selamat bergabung aja buat Rere ya. Dipikir-pikir dulu aja, sing tenang. Biar request masih ada 1 jam setengah, jadi gak usah buru-buru requestnya ya. Oke, gitu aja. Ini langsung aja nih mau play buat kamu, Eskende. Selamat mendengarkan ya.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Power geng, push!
7: Jung, ayo dong! Ya, wifi mati!
6: Padahal dikit lagi winner!
8: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
6: Baru? Wih, keren pack barunya!
8: Baru juga dong cara nyoklatnya, bisa bikin apa aja! Mau nggak?
6: Wow! Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
8: Choco drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
6: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
8: Amazing!
6: Masa nggak mabar lagi?
8: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
6: Choco Drink,
4: my mood booster.
6: Menyala moodku.
8: Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri Inspirasi dan Kreasi, masih ditemani sama Nimas Eskenda ini bersama dengan Kak Ayu di Watus ya. Nimas ikut bergabung sini sayangku. Jangan bareng sama Nimas di Cafe Dangdut gitu ya. Masih ada waktu sekitar 1 jam 20 menitan, masih lumayan lama Eskenda. Jadi buruan yang mau request di barengan sama Kak Ayu. Pengen diputerin musik bagus IC Tyro 2. Kalau ada abis ini bakal Nimas play. Selamat tugas katanya. Selamat bergabung rapat juga buat kamu ya. Terus ini ada dari Rere, akhirnya nemuin pengen diputerin apa. Pengen dengerin dari Widodari Deni Caknen sama Guyan Waton katanya. Sekian boleh banget, abis ini bakal Nimas luncurkan. Setelah sekian menit akhirnya memutuskan untuk request ini, apa alasannya? Ya. Oke. Lucu banget gitu ya. Oke, terus ini juga ada Wakuku di Blabak Kota, masih pengen request. Katanya sambal terasi. Aduh, lagu apa itu nih Mas? Enggak pernah denger lagi. Nanti nih Mas cek dulu ya, masih bagusnya ada atau enggak. Buat yang sekarang mau join itu tadi, boleh join di WhatsApp di 081259 3126, atau yang mau join di Express Radio boleh banget. Tapi sini requestan kamu nih Mas Putri ya.

Sekian deh, ada yang bergabung barengan sama Nima sambil ngerasain sakit pada kerongkongan, seperti kayak radang kerongkongan atau kamu juga batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher kamu bengkak, batuk berlendir, batuk terus-menerus dari pagi, siang sampai malam hari, sakit tenggorokan juga ya Sekian deh, atau buat Sekian deh yang lagi punya luka-luka terbentur, ada varises, urat rasanya cekat-cekut, kesleo, badan juga kesemutan, dan yang lainnya Sekian deh. Gak usah khawatir, sekarang semuanya bisa diobati dengan minyak gosok cap tunggal ya. Yang mana minyak gosok cap tunggal ini sekarang diramu oleh ahli obat tradisional dan tentunya juga diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga sangat terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya sekarang. Minyak gosok cap tunggal ini sekarang selain bisa digunakan sebagai obat luar juga bisa sebagai ini ya, diminum gitu ya. Kalau misalkan mau kamu jadikan sebagai obat luar, cukup digosokkan aja pada bagian yang sakit setiap 2 sampai 3 jam sekali gitu. Untuk bengkak atau kesleo bisa dioleskan, bisa juga ditempelkan untuk kapas yang udah kamu basahi dengan minyak gosok cap tunggal di bagian yang sakit. Nah, khusus kalau misalkan Eskanda mau minum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini Eskanda bisa bersama dengan air hangat ya, dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak cukup 3 kali sehari setengah tetes. Minyak gosok cap tunggal ini Eskanda juga bisa loh dibuat untuk menghilangkan gatal-gatal kayak gatal di sela jari tangan kamu atau gatal-gatal di sela jari kaki, mengobati panu juga bisa, kades, kurap, bahkan bisul. Buat Eskanda yang mau beli ya, boleh banget minyak gosok cap tunggalnya dibeli di Apotek Gudang Kapuk dan Apotek Mugi Jodoh Ngantru, Apotek Raya Sehat Tulungagung, Apotek Yatwaras dan Apotek Sumber Waras Tulungagung, Apotek Wunen Sehat, Apotek Dian Farma dan Toko Obat Yana Baru Blitar, Apotek Setia Bakti Jalan Masrif Serangat Blitar, Apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kawan Blitar, Toko Jamu Jago Blitar, Apotek Selamat dan Apotek Garum Sehat Blitar. We'll be right back.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Sebenarnya 3,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Masih bersama dengan Nimas Eskanda tentunya di Cafe Dangdut ya. Buat Eskanda yang sekarang mungkin lagi ngerasain sering pusing, kepala kamu terus berdenyut gitu ya, sakit gigi, perut kamu juga kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit inu, atau kaki bengkak, terutama buat kamu yang lagi hamil, wanita hamil ya, jangan khawatir, karena semua bisa diatasi dengan minyak gosok cap tunggal. Yang mana minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan juga diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga sangat terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya, Eskanda. Dan ini minyak gosok cap tunggal ini, Eskanda, selain bisa digunakan sebagai obat luar, juga bisa dijadikan minuman, Eskanda, kayak diminum gitu ya. Nah, kalau misalkan mau dipakai sebagai obat luar, ini cukup digosokkan aja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak atau kesleo, bisa dioleskan, bisa juga ditempelkan kapas yang udah kamu basahi dengan minyak gosok cap tunggal tepat di bagian yang sakit. Nah, khusus jika mau kamu minum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini, Eskanda, bersama dengan air hangat ya, dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak cukup dengan 3 kali sehari setengah tetes. Buat Eskanda yang mau beli minyak gosok cap tunggal ini, bisa langsung kamu beli di Apotek Astria Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Ustada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijo Wates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Sehat, dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Manjur Jalan Hos Cokroaminoto, Apotek Trisula Jalan Hos Cokroaminoto, Apotek Murni Jalan Brawijaya, dan Apotek Claudia Farma Sukarejo. Buat Eskanda yang mau beli, bisa langsung dicek di toko terdekat kamu.

Oke, sekarang masih ditemenin sama Nimas. Waktu kita tinggal setengah jam lagi sebelum closing di Cafe Dangdut ya. Jadi buat kamu yang mau bergabung, monggo buruan bergabung barengan sama Rena Linus Kende. Pengen di putri musik bagus dari Sinta Arsinta yang pengarepan katanya. Oke, boleh langsung Nimas lanjutkan setelah ini. Atau buat SKD yang pengen bergabung untuk sapa-sapa barengan sama Mama Eno, ini juga boleh banget. Selamat sore Mbak Nimas, apakah sudah makan siang tadi? Halo, selamat sore juga buat kamu. Nimas makan siangnya tadi ngerangkep sarapan sih. Ngerangkep gitu ya. Jadi apa itu namanya? Sarapan yang kesiangan kali ya. Tadi jam berapa ya? Sekarang jam 11:30-12. Sarapan ya, sarapan siang. Udah kok, udah aman. Kalau yang sore nanti sih kayaknya ngerangkep buat malam lagi. Emang sekarang keperangkep gitu ya. Ya amin, sehat selalu. Terima kasih lo ya buat sama Eno dan Eskana semuanya juga. Semoga selalu sehat-sehat gitu ya. Jaga kesehatan pokoknya. Terus ini juga ada Bella Eskende, pengen di putri musuh bagus dari Indar Boy Gang yang skip. Oke, skip nanti bakal Ima seluncurkan buat kamu. Bukan skip ya, tapi skip Eskende. Emang tulisannya juga skip sih. Iya. emang skip. Nah kan, dulu tuh Nimas juga kiranya kenapa jadi skip gitu ya. Atau mungkin emang karena pelafalannya aja skip kan. Skip gitu. Boleh dua requestan dari Askanda. Abis ini 5 seluncurkan, ditunggu dulu jangan kemana-mana. Buat kamu yang mau bergabung rapat, boleh di WhatsApp ya, di 081259-33126. Yang punya WhatsApp pribadi ini Mas juga, kalau mau request-request di sana juga boleh gitu. Atau yang ada Facebook Suara Kediri juga boleh banget join di sana gitu ya. Requestannya langsung Mas putar buat kamu. Selamat mendengarkan Askanda ya.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
3: Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: YI Production.
1: 93,5 suara kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang akhirnya kita sudah sampai di penghujung kafe dangdut sore hari ini ya. Pada sekarang sudah merapat untuk request musik bagus yang udah sapa-sapa, yang udah sempat bergabung merapat bareng sama Nimas. Terima kasih kebersamaan kamu semuanya ya. Buat Eskanda yang dari tadi secunya, itu tadi terima kasih. Yang masih pengen bergabung gak usah khawatir, karena setelah ini Nimas akan menemani kamu lagi. Masih ya. Di 2 jam ke depan sampai nanti jam 6 sore di Termuda Terminal Musik Anak Muda.

So ya, buat kamu jangan kemana-mana, stay tune dan pantengin terus tentunya di 93.5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. See you, bye-bye ya, Eskende. Habis ini kita say hi lagi.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini.
2: Peristiwa dunia hari ini.
3: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 25 Mei, di antaranya 1983 memperingati Hari Anak Hilang Nasional yang dicanangkan oleh Presiden Ronald Reagan. Beberapa tahun sebelum penetapan Hari Anak Hilang Nasional, serangkaian kasus anak hilang telah menjadi berita nasional utama di Amerika Serikat. 1895, berdirinya Republik Demokrasi Taiwan. Sayangnya republik ini tak berlangsung lama dan berakhir pada tanggal 21 Oktober tahun yang sama setelah penaklukan Tainan yang merupakan pusat pemerintahan pada masa itu oleh Jepang. Pada tanggal 25 Mei 1977 dirilisnya film Star Wars blockbuster George Lucas yang diputar di bioskop Amerika. Star Wars sendiri telah melahirkan beberapa film layar lebar, serial TV, dan buku komik, mainan, video game, dan produk lainnya untuk seluruh industri. 2005, jalur pipa minyak terpanjang di dunia untuk kali pertama dibuka. Jalur pipa itu membentang dari Azerbaijan, melintasi Georgia dan Turki, hingga Laut Tengah. Pembangunan jalur pipa minyak itu membutuhkan waktu 10 tahun dan menghabiskan dana lebih dari 3 miliar US dollar. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 25 Mei.
0: ...93,5 Suara Kediri FM.
1: Suara Kediri hari ini.
4: Eskanda, pecinta kuliner terkadang rela membayar mahal demi bisa menikmati makanan lezat buatan chef terkenal. Namun, bagaimana jika harganya sampai puluhan juta, bahkan miliaran rupiah? Makanan mahal seringkali diasosiasikan sebagai penunjuk status sosial. Tidak hanya lezat, makanan mahal tersebut juga dibuat dengan bahan berkualitas yang tinggi dan proses pengolahan yang istimewa. Berikut daftar makanan termahal di dunia. Yang pertama, kaviar almas. Kaviar almas termasuk dalam kelompok makanan termahal di dunia tahun 2022. Kaviar jenis ini berasal dari Iran dan masuk dalam jenis yang langka. Tidak dijual sembarang tempat, kaviar yang ditempatkan dalam kaleng terbuat dari emas 24 karat ini hanya tersedia di toko Kaviar House and Pruny di Piccadilly, London. Harganya dibanderol $25,000 atau setara dengan 358,6 juta rupiah per kilonya. Yang kedua, Yubari King Melon. Yubari King Melon merupakan buah melon termahal di dunia. Melon dari Yubari ini hanya ada 100 buah dan dijual lewat proses lelang. Harga termahal yang berhasil terjual pada saat pelelangan untuk buah melon ini adalah $23,000 atau sekitar 329,9 juta rupiah. Yang berikutnya, Danske Black Watermelon. Merupakan buah semangka hitam yang cukup langka, semangka Danske ini hanya tumbuh di Pulau Hokkaido, Jepang. Meski hitam, namun rasanya sangat manis dan segar. Harga semangka Danske ini dibanderol dengan harga $6,100 atau sekitar 87,5 juta rupiah. Yang keempat, Dominica Crawlers Pizza Royal 007. Merupakan kreasi pizza yang dibuat oleh seorang koki Skotlandia terkenal bernama Dominico Crawler. Pizza berukuran 12 inci ini diisi dengan lobster yang sudah direndam dengan coconut, kaviar yang sudah direndam dengan champagne, saus tomat, salmon asap Skotlandia, prosciutto, daging rusa, dan cuka vintage. Ada serpihan emas 24 karat yang ditaburkan di atas pizza sehingga membuat pizza ini tampak sangat mewah. Pizza ini dibanderol dengan harga $4,200 US dollar atau setara dengan 60 juta rupiah. Yang kelima, ada Crab Stick Wagyu Rib Eye Steak. Daging sapi ini berasal dari daerah Kode Hyoku, Jepang. Sapi penghasil daging Wagyu dibesarkan dengan makanan khusus dan perawatan yang istimewa, sehingga tidak heran jika harganya pun mahal. Dan Crab Stick Wagyu Rib Eye Steak ini menjadi salah satu olahan Wagyu yang berharga fantastis. Makanan ini dibanderol dengan harga $2,800 US dollar atau setara dengan 40 juta rupiah. Dan yang terakhir ada Italian White Alba Truffle. Italian White Alba Truffle ini merupakan jenis jamur yang tumbuh liar dan alami serta termahal di tahun 2022. Meski tumbuh liar, namun jamur ini memiliki harga yang sangat mahal. Salah satu jenis travel yang harganya mahal yaitu travel alba putih, harga jamur ini mencapai 160 ribu US dollar atau setara dengan 2,3 miliar rupiah per 1,51 kilogram. Dari beberapa makanan mahal tadi, mana nih yang ingin Eskanda coba?
0: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang kembali bersama dengan Nimas lagi menemani kamu masih di agenda awal pekan gitu ya. Sekarang di Senin 25 Mei 2026 barengan sama Nimas di Termuda Terminal Musik Anak Muda selama 2 jam ke depan ya. Tepatnya nanti sampai jam 6 sore Askana. Jadi buat kamu yang mau bergabung merapat untuk request musik bagus pop Indo terbaru kamu, atau yang pengen sekedar sapa-sapa, yang pengen titip salam buat dia yang jauh di sana, boleh banget Askana bergabung merapat aja barengan sama Nimas di 081-259-3120. Atau buat Askana mau join di Pas Radio, mau komen, mau inbox di Facebook yang sudah kediri, boleh banget. Nih masukin feedback dari kamu ya. Selamat bergabung merawat dan enjoy ya Skanda.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: 89,5 Suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Suntung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Bintu.
7: Power geng, push!
8: Jung, ayo dong! Ya, wifi mati!
7: Padahal dikit lagi winner!
8: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
7: Baru? Wih, keren pack barunya!
8: Baru juga dong cara nyoklatnya, bisa bikin apa aja! Mau nggak?
7: Wow!
9: Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
8: Choco drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena choco drink,
9: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
8: Amazing.
9: Masa nggak mabar lagi?
8: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood feels good.
9: Choco drink,
5: my mood booster,
9: menyala moodku.
8: Dari Wings Food.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Eskenda bukan garam, tapi ada 11 bahan alami yang ampuh usir ular dari rumah. Kali ini Nimas mau kasih tes kada, karena masalah ular yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah itu sering banget ngebuat penghuninya panik ya. Menghadapi situasi kayak gini, Eskenda, sebagian besar orang itu biasanya langsung menaburkan garam karena dianggap sebagai solusi yang jitu. Faktanya, Eskenda, hal ini tuh ternyata hanya mitos belaka. Ular itu memang sensitif terhadap sifat garam ya. Namun bahan itu tuh gak cukup membuatnya kabur, Eskenda. Garam sendiri justru lebih efektif digunakan untuk mengusir hewan bertubuh lunak kayak bekicot ataupun lintah ya. Lantas apa solusi alami yang sebenarnya berfungsi, Eskenda? Ini dihimpun dari beberapa sumber seperti Thomas Guett, ada Homes and Gardens, ada juga Call New West, Eskenda. Ini ada 11 bahan alami yang terbukti secara ilmiah ampuh untuk mencegah ular masuk ke area rumah kamu. Nah, yang pertama ini, Eskenda, ada tanaman hias penjaga halaman. Jadi kayak ada bunga tahi ayam, ini marigold gitu ya. Terus kemudian ada lidah mertua atau sansevieria, Eskenda, kalau kamu tahu. Terus yang paling gak asing itu kaktus. Jadi reptil melata itu membenci tanaman berduri karena emang bisa melukai tubuh dia, Eskenda. Pilihan kaktus jenis tumbuh pendek dengan banyak duri di bagian bawah, ini tuh biar ular gak bisa menyerap ke dekatnya gitu. Kemudian ada juga lavender, selain untuk nyamuk, Eskenda, ternyata lavender ini juga bisa mengganggu penciuman ular gitu ya, karena emang memiliki aroma harum yang menenangkan bagi manusia, Eskenda, tapi enggak buat ular ataupun serangga seperti nyamuk gitu. Untuk bumbu dapur seperti pembawa petaka bagi ular, ini ada bawang bombay, ada bawang putih, cuka, campuran kayu manis, dan juga cengkeh. Jadi kalau misalkan mau berjaga-jaga, daripada pakai garam, pakai ini aja, Eskenda, bawang-bawangan ya. Bawang bombay, bawang putih, cuka, campuran kayu manis, dan cengkeh. Ada juga tanaman herbal serbaguna. Yang pertama ada cengkeh, Eskenda, mana aroma sitrusnya yang khas dan segar. Ini ternyata bisa dibenci oleh ular, nyamuk, hingga tikus. Jadi benar-benar cocok ditanam di sudut pekarangan kamu gitu ya. Kemudian bisa juga pakai kemangi, Eskenda. Bisa dibilang kemangi itu tumbuhan aromatik penyedap makanan ya. Ini bisa mengeluarkan bau kuat yang mengganggu sensor penciuman ular. Kemudian yang terakhir ada sagi atau daun herbal, yang khasiatnya ini benar-benar kaya banget, Eskenda. Khasiat kesehatan gitu ya. Dan aromanya juga dibenci oleh ular. Jadi kamu bisa nanam di halaman atau menaburkan daun sagi kering di sekitar pekarangan untuk menghadang ular masuk, Eskenda. Aku merindu. Jadi itu tadi, Eskenda, berbagai bahan alami yang gak hanya terbukti ampuh secara ilmiah, tapi juga jauh lebih aman untuk lingkungan. So, anggota keluarga serta hewan peliharaan di rumah dibandingkan kayak ya menggunakan bahan kimia berbahaya, pakai itu tadi aja, Eskenda ya.

0: Askenda, buat kamu yang lagi ngerasain sakit pada kerongkongan seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi, siang, dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, ora cekak-cekot, kesleo, badan kesemutan, dan yang lainnya, tenang aja Askenda, semuanya bisa teratasi dengan minyak gosok cap tunggal. Yang mana minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan tentunya juga diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman Askenda, sehingga terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya. Nah, minyak gosok cap tunggal ini selain bisa digunakan sebagai obat luar, juga ternyata bisa diminum ya Skanda. Jadi kalau misalkan mau kamu pakai sebagai obat luar, cukup digosokkan aja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak atau kesleo, bisa dioleskan, bisa juga ditempelkan kapas yang udah kamu basahi dengan minyak gosok cap tunggal tepat di bagian yang sakit. Khusus jika mau kamu minum, ini dia sekadar caranya. Minumlah minyak gosok cap tunggal bersama dengan air hangat dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes. Sedangkan untuk anak-anak Askenda cukup dengan 3 kali sehari setengah tetes aja. Minyak gosok cap tunggal ini juga ternyata bisa untuk menghilangkan gatal-gatal kayak di sela jari tangan atau kaki, mengobati panu juga bisa, kadas, kurap, bahkan bisul. Buat Askenda yang mau beli minyak gosok cap tunggal ini bisa langsung dibeli di Apotek Gudang Kapuk dan Apotek Mugi Jodongantru, Apotek Raya Sehat Tulungagung, Apotek Yatwaras dan Apotek Sumber Waras Tulungagung, Apotek Pundan Sehat, Apotek Dian Farma dan Toko Obat Yana Baru Blitar, Apotek Setia Bakti Jalan Masrib Serengat Blitar, Apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, Toko Jamu Jago Blitar, Apotek Selamat dan Apotek Garum Sehat Blitar. So, tunggu apa lagi ya Askenda, buat kamu yang mau beli minyak gosok cap tunggal bisa langsung dicek di apotek terdekat kamu ya.
1: Suara Kediri FM.
2: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 93,5 Suara Kediri FM.

Skanda pernah bertanya-tanya nggak kamu? Atau malah justru udah cari tahu kenapa T-Rex itu tangannya pendek? Ini ada penjelasan secara ilmiah ya Skanda, yang mana T-Rex ini punya dua tangan yang bisa dibilang pendek. Meski begitu Skanda badannya ini besar, dia juga punya rahang yang besar, juga kuat. Sejumlah studi ini mengungkapkan bahwa selain T-Rex, ada juga predator dinosaurus yang berevolusi untuk menguatkan rahang mereka sebagai senjata utama mengejar mangsa. Sebelum akhirnya tangan mereka juga menciut, Eskanda. Melansir dari Science Art, Eskanda, Minggu 24 Mei 2026 kemarin ya, penelitian ini dilakukan untuk menemukan potongan puzzle lengan yang mengecil dengan evolusi kepala dan rahang yang besar serta kuat, Eskanda. Ini dikatakan oleh Charlie Roger, ahli paleontologi vertebrata dari Universitas College London, Eskanda. Kami berusaha memahami apa yang mendorong perubahan ini dan menemukan hubungan kuat antara lengan pendek dan kepala besar juga kuat, katanya Eskanda. Dan sambungnya, kepala mengambil alih lengan sebagai metode serangan. Ini adalah kasus gunakan atau hilangkan lengan tidak lagi berguna dan ukuran akan mengecil seiring berjalannya waktu, katanya. Jadi mengenai kekuatan eksternal apa yang mungkin mendorong perubahan ini, tim berpendapat Eskanda bahwa hal ini tuh terjadi karena T-Rex bukan satu-satunya makhluk yang tumbuh hingga ukuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan menurut dari Scale Race, Eskanda, adaptasi ini tuh sering banget terjadi di daerah dengan mangsa raksasa mencoba menarik dan menangkap sauropoda sepanjang 30 meter dengan cakar bukanlah hal yang ideal. Menyerang dan bertahan dengan rahang mungkin lebih efektif, katanya Eskanda. Dan lagi-lagi soal T-Rex ini bukan satu-satunya yang mana pola penyusutan lengan dan juga pertumbuhan kepala ini tampaknya berlaku pada berbagai garis keturunan teropoda, Eskanda. Terutama dinosaurus karnivora dengan bentuk tubuh dasar T-Rex. Jadi untuk studi kali ini, Eskanda, tim ini menghitung pengurangan anggota badan tersebut dan mengembangkan sistem baru untuk menilai sebagian atau seberapa kuat tengkorak mereka. Ini berdasarkan faktor-faktor seperti ukuran, perkiraan kekuatan gigitan, bahkan dimensi relatif. Penelitian ini sekarang dipublikasikan di jurnal Proceedings of the Royal Society ya. Dan ya kemudian para peneliti juga membandingkan panjang kaki depan dengan panjang juga kekokohan tengkorak pada 61 spesies teropoda. Jadi benar aja Eskanda, hubungan antara berkurangnya anggota tubuh ini bagian depan dan kekokohan tengkorak ini ditemukan kuat pada 5 keluarga teropoda yang terpisah. Ada 5 ya. Jadi ukuran tengkorak atau tubuh aja itu tampaknya enggak berkorelasi dengan ukuran kaki depan Eskanda. Banyak dari predator-predator ini tuh tumbuh menjadi raksasa, akan tetapi beberapa tetap relatif kecil, bahkan ketika memiliki kombinasi kepala atau lengan kecil yang kuat, Eskanda. Dan yang lebih anehnya lagi, Eskanda tahu, tim ini telah menemukan bahwa pada garis keturunan yang berbeda, lengan tersebut ini menyusut dengan proporsi yang berbeda, Eskanda. Nah, di dalam beberapa kasus, seluruh anggota tubuh ini menyusut secara bersamaan. Namun pada kasus lain, beberapa bagian lebih memendek dibandingkan yang lain, Eskanda. Dan perlu dicatat ya, tangan pendek ini bukan berarti lemah, Eskanda. Diperkirakan mereka masih bisa meremuk lebih dari 100 kg.

93,5 suara Kediri FM. Eskanda, sesaat lagi kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Kediri dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allah.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan ini, berilah Nabi Muhammad kedudukan yang tinggi dan keutamaan, dan tempatkanlah di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Termuda, terminal musik karang muda, masih ditemenin sama Dimas Eskenda. Buat kami mau bergabung merapat masih ada waktu, jadi buruan join WhatsApp aja di 081-259-3126 bersama dengan Pak Kuku yang ada di Blabak Kota. Ada Mas Rudi dari Blitar, Jawa Timur juga yang ikutan bergabung ya. Terima kasih udah mau join sama Dimas. Atau ini buat Eskenda yang mau request musik bagus barengan sama Reni, pengen diputerin musik bagus It's Only Me katanya dari Kelbi. Oke, boleh, habis ini bakal nih mas luncurkan requestan dari kamu, ditunggu dulu jangan kemana-mana. Requestan musik bagus juga Eskenda dari Elizar, pengen diputerin musik bagus dari Brisia Jody dan Fabio Aser yang Aku Memilihmu. Oke, boleh, dua requestan dari Eskenda sudah nih mas terima ya. Ini buat Eskenda yang mau bergabung untuk nyapa-nyapa atau titip salam, mau kirim pesan buat dia, request musik bagus, terserah deh. Bergabung aja barengan sama Nimas, masih ada waktu sekitar 20 menitan lagi. Jadi tunggu apa lagi kalau bukan buruan bergabung. Selamat mendengarkan, terima kasih dari kamu ya Eskenda. So, have fun buat kamu dan enjoy.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Sembilan tiga koma lima suara Kediri FM.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang sudah sampai di penghujung sajian termuda Terminal Musik Anak Muda spesial sore hari ini. Ini ada Mas Jajeti Persik yang hadir juga merapat ya. Mas Rudi ngabsen lagi nih, Askende. Ikut salamnya buat Mbak Nima saja. Oh, terima kasih. Buat Askende yang sudah bergabung merapat bareng sama Nima, terima kasih kebersamaan kamu semuanya. Jangan kemana-mana karena setelah ini masih akan ada Dinda lagi menemani kamu. Buat yang mau request dari musik bagus favorit kamu, Idol K-pop favorit, boleh banget nanti merapat barengan sama

Dinda di Top Korea gitu ya. Nimas pamit undur diri dulu ya Skanda. Nanti besok ketemu Nimas lagi. Jadi kita bisa say hi lagi gitu ya. Sehat-sehat bagi selalu buat kamu ya Skanda. Stay tune juga ya di 93.5 Sore Kediri. Inspirasi dan kreasi. See you, bye-bye.

0: Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 25 Mei, di antaranya 1983 memperingati Hari Anak Hilang Nasional yang dicanangkan oleh Presiden Ronald Reagan. Beberapa tahun sebelum penetapan Hari Anak Hilang Nasional, serangkaian kasus anak hilang telah menjadi berita nasional utama di Amerika Serikat. 1895, berdirinya Republik Demokrasi Taiwan. Sayangnya republik ini tak berlangsung lama dan berakhir pada tanggal 21 Oktober tahun yang sama setelah penaklukan Tainan yang merupakan pusat pemerintahan pada masa itu oleh Jepang. Pada tanggal 25 Mei 1977 dirilisnya film Star Wars blockbuster George Lucas yang diputar di bioskop Amerika. Star Wars sendiri telah melahirkan beberapa film layar lebar, serial TV, dan buku komik, mainan, video game, dan produk lainnya untuk seluruh industri. 2005, jalur pipa minyak terpanjang di dunia untuk kali pertama dibuka. Jalur pipa itu membentang dari Azerbaijan, melintasi Georgia dan Turki, hingga Laut Tengah. Pembangunan jalur pipa minyak itu membutuhkan waktu 10 tahun dan menghabiskan dana lebih dari 3 miliar US$. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 25 Mei.
0: ...93,5 suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
2: Eskeneh memasak merupakan rutinitas yang biasa dilakukan di setiap rumah. Tetapi, tahukah Eskeneh? Ada tradisi memasak khas dan unik di beberapa pelosok Indonesia. Sudah menjadi tradisi dan kebudayaan yang terus dilestarikan. Berikut adalah tradisi memasak khas dan unik di Indonesia. Yang pertama, bakar batu dari Papua. Disebut barapen atau bakar batu adalah sebuah tradisi ritual memasak bersama masyarakat Papua sebagai wujud syukur bersilaturahmi dengan keluarga serta kerabat menyambut hari bahagia dan dahulu untuk menyambut prajurit perang. Prosesnya sendiri cukup rumit dengan mengumpulkan kayu-kayu lalu dibakar. Setelah itu ditumpuk batu yang kemudian dimasukkan ke dalam lubang besar. Setelah itu ditumpuk batu yang kemudian dimasukkan ke dalam lubang besar. Tidak sampai di situ, lubang ini akan ditutup dedaunan kering untuk kembali dibakar. Batu-batu juga ditumpuk rapi lagi. Setelah itu, bahan makanan yang akan dimasak ditata di atasnya. Biasanya makanan itu berupa ikan, daging sapi, keladi, dan paling sering daging babi. Waktu yang dihabiskan kurang lebih 3-4 jam atau sampai matang. Tergantung besar dan jenis bahan yang dimasak. Walaupun proses memasak cukup memakan waktu lama, akan terbayar dengan kelezatan dan kenikmatannya. Yang kedua adalah Tibo Rawut di Manggarai Timur. Tibo Rawut, sebuah tradisi warga Elar Selatan, yakni memasak daging babi atau sejenisnya untuk ritual adat atau upacara-upacara lain yang berhubungan dengan alam semesta, sang pencipta, dan leluhur. Daging babi ini akan dibakar, sebelumnya dimasukkan ke dalam batang bambu muda yang dicampur dengan daun ubi. Biasanya akan dihidangkan bersama rupang, yaitu nasi bungkus daun bambu muda. Saat ini Tibo Rawut dan rupang menjadi hidangan bagi tamu khusus yang berkunjung ke Desa Langgasai dari Borong, Kabupaten Manggarai Timur, NTT. Yang berikutnya, Mahumbal, Kalimantan Selatan. Jika biasanya olahan beras dimasak dengan cara ditanak, namun beda halnya di Lok Sado, masyarakat Dayak Meratus, yang punya teknik unik dalam mengolahnya menjadi nasi, yaitu disebut mahumbal. Nasi yang sudah matang sangat wangi karena terbungkus daun dan dimasak di bambu, kemudian dibakar. Terakhir adalah sanggring di Lamongan. Urusan masak-memasak memang sering dilakukan oleh perempuan. Tetapi di Desa Telemang Lamongan, Jawa Timur, ada sebuah tradisi sanggring, yaitu memasak jamuan makan oleh para laki-laki. Sanggring merupakan masakan berbahan dasar ayam yang dibumbui rempah-rempah. Tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan saat sedekah bumi dan sebagai jamuan para laki-laki yang akan memasak sanggring. Uniknya, untuk piring pun sudah ada hitungannya tersendiri, yaitu berjumlah 40 24 buah, juru masak berjumlah 40 orang laki-laki, dan ayamnya dihitung sesuai jumlah penduduk sekitar. Proses memasaknya di 3 buah wajan besar di atas kayu bakar. Selama proses memasak, akan disuguhkan hiburan wayang krucil dan 4 sinden. Sanggring sendiri merupakan perjamuan makan dari prajurit-prajurit pada zaman dahulu, sekaligus sebagai ritual pensucian. Tradisi tersebut rutin dilaksanakan pada 26 Jumadil Awal dalam kalender Jawa, menjadi salah satu ikon pariwisata dan masuk dalam kalender Jawa Timur. Itu tadi beberapa tradisi memasak khas dan unik di Indonesia yang bisa menjadi daya tarik para wisatawan lokal dan mancanegara.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
2: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
3: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi?
2: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
1: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
0: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 suara kini inspirasi dan kreasi. Selamat malam SKD semuanya, selamat bergabung bersama Dinda. Tadi sajian top Korea tentu hingga pukul 8 malam untuk menemani kamu ya di aktivitas malam kali ini. Dan SKD kita sudah sampai ya di akhir ya pekan di bulan Mei, 25 Mei 2026. Gimana kabar kamu di hari Senin? Selamat berbuka ya untuk SKD yang sedang menjalani ibadah puasa ya, ya untuk kamu semua. Dan untuk kamu ya yang entah lagi di jalan, yang lagi makan juga ya, selamat makan, hati-hati juga di jalan untuk kamu. Dan bareng Dinda, SKD tentunya bakal Dinda temanin dengan playlist terbaik untuk menemani malam hari kamu dengan sejumlah informasi top Korea tentunya. Dan ya sekian deh, buat kamu semua selamat bergabung dan selamat malam tentunya.

Welcome back guys, sekarang semuanya masih bersama Dinda Ready menemani kamu ya di sajian Top Korea hingga pukul 8 malam nanti ya Skanda. Ya sekarang untuk kamu yang bergabung, selamat bergabung Mudera. Tentunya ya untuk kamu ada Mas Rudy Blitar Jawa Timur, selamat malam, salam buat Mbak Dinda yang bertugas. Waduh, selamat malam, gimana kabarnya? Ya ini dari sajian sebelumnya masih tetap stay tune ya, semoga masih tetap semangat hingga nanti pukul 10 malam ya untuk menemani Dinda di sajian by request nanti ya. Dan ini juga ada yang mau ditemani dengan requestan manis, ada Nova Chris. Hai, selamat malam, ini ada requestan manis ya, ada dua, ada Hey Budi dan I Home dari EXO. Siap, bakal dimasukkan ke playlist malam kita kali ini. Dan yang selanjutnya ini ada dari Son Yung Lilis ya. Halo Kak, ini mau request musik bagus 17 World dan dari Twice apa aja. Oke, sama-sama bakal dimasukkan ke playlist di malam kita kali ini ya. Dan yang sekarang untuk kamu yang bergabung, selamat malam ya untuk apapun aktivitas kamu di malam kali ini bakal Dinda temenin ya. Jadi untuk kamu yang pengen banget ditemenin, entah yang mau ditemenin dengan requestan manis kamu, boleh banget langsung aja ke 08125933126.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Eskandar, sepanjang bulan Januari hingga Mei saat ini sudah ada lebih ya dari 20 judul drakor terbaru yang dirilis. Bahkan beberapa di antaranya ini sukses menjadi perbincangan hangat dan memperoleh rating 2 digit loh Eskandar. Jadi untuk kamu yang mungkin penasaran ya, ini ada beberapa rekomendasi ya drakor terbaru 2026 dengan peroleh rating 2 digit nih Eskandar.

Dan yang pertama ada The Jet Returns yang menjadi salah satu drakor di 2026 menjadi cetak rating 2 digit. Salah satu episodenya sukses, Seskandar mencetak rating lebih dari 13%. Nah, ini diadaptasi dari web novel. The Jet Returns ini menceritakan tentang hakim korup bernama Lee Han Young, Seskandar, di sebuah firma hukum. Nah, tanpa diprediksi, Lee Han Young ini melakukan perjalanan kembali ke 10 tahun silam. Jadi, seolah mendapatkan kesempatan kedua, sang hakim ini bertekad untuk menjalani kehidupan baru dengan menjatuhkan hukuman pada kejahatan-kejahatan besar. Nah, di bahkan waktu yang sama, Lee Han Young ini harus berhadapan dengan Kang Sin Jin. Nah, hakim dengan kekuasaan besar yang sering berkonfrontasi dengan Lee Han Young, ya Skanda. Jadi, kamu yang ingin menontonnya bisa langsung ya di HBO Max, ya Skanda. Nah, tidak ketinggalan selanjutnya ada Perfect Crown, ya Skanda, di mana menyajikan alternate universe di mana Korea Selatan berada di bawah sistem monarki konstitusional. Dan hal ini yang membuat Perfect Crown ini menghadirkan latar kerajaan modern yang menarik untuk diikuti, ya Skanda. Jadi cerita yang diawali Seong Hye-joo ini dari Castle Beauty yang berasal dari keluarga konglomerat, terlepas dari kemampuan kekayaannya, Skanda ya hanya berstatus sebagai rakyat biasa. Terlebih ya, Seong Hye-joo ini merupakan anak tidak sah dari sang ayah yang membuatnya kerap diremehkan. Nah, bahkan hal ini ya Skanda, Seong Hye-joo ini bertekad untuk menaikkan statusnya di mata publik nih. Bahkan di sisi lain juga ada Pangeran Agung Ian, nah dimana putra kedua dari garis keturunan raja. Meskipun berstatus sebagai keluarga raja nih Skanda, tindakan Ian ini kerap diawasi dan bahkan dibatasi oleh Ibu Suri Yun Hirang nih Skanda, yang menilai kehadiran Ian bisa menimbulkan ancaman politik bagi raja saat ini, yaitu keponakan Ian. Oh, yeah. Nah, yang ketiga ada My Royal Nemesis. Nah, sekarang sejak penayangan pertama, My Royal Nemesis ini telah menghadirkan unsur komedi yang kental. Jadi cerita di awal dengan Kang Dan Sim, selir tingkat tinggi di era Joseon, ya Skanda, mendapatkan hukuman meminum racun dan ditakdirkan untuk mati. Namun, ya Skanda, jiwanya ini justru terjebak di dalam tubuh perempuan dari dunia modern bernama Si Seorin, ya Skanda, aktris cilik yang kemudian menjadi sosok terlupakan dan tidak terkenal. Nah, Kang Dan Sim ini pun memulai hidup beradaptasi di dalam tubuh Si Seorin ini, ya Skanda. Jadi, tanpa sengaja bertemu dengan CEO bernama Cha Si-gyun, ya Skanda, yang dikenal sebagai monster kapitalis. Dan ya Skanda, sama-sama memiliki watak yang keras dan tidak mau kalah ya. Interaksi heboh dan penuh komedi antar kedua karakter utama ini bisa dijamin bikin kamu tertawa terbahak-bahak ya Skanda. Nah, Skanda mendapatkan rating tertinggi dari lebih dari 10% My Royal Nemesis ini bisa kamu akses ya melalui Netflix. Nah, yang tadi ini Skanda ada ketiga, My Royal Nemesis dan juga Perfect Crown, ada juga The Digest Return. Nah, ini gimana salah satunya? Apakah kamu sudah menontonnya? Untuk kamu yang sudah menontonnya, boleh banget ya kamu sharing-sharing gimana tontonan-tontonan ini. Apakah mungkin tertarik untuk bisa merekomendasikan kepada Skanda yang lain? Nah, ya Skanda, silahkan.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Is this what you want?

Eskendeng, untuk kamu yang sering banget ngerasain pusing, kepala badannya sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan kaki bengkak pada wanita hamil, jangan khawatir, cukup gosokkan saja dengan minyak gosok cap tunggal, di mana minyak gosok ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Minyak gosok ini juga bisa sebagai obat luar dan diminum. Sebagai obat luar, kamu cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, oleskan atau tempelkan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak, lalu kamu tempelkan pada bagian yang sakit. Tapi khusus diminum, minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat dengan ukuran dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Dan Eskanda bisa kamu langsung beli tersedia di apotek Asia Farma Jalan Raya Minggir dan Kediri, apotek Sudah Pare, apotek Sudah Waras Badas, apotek Hijau Wates, apotek Sudir Jalan Doho, apotek Doho Sehat, dan apotek 71 Jalan Doho, toko jamu Air Mancur Jalan Hoscokro Aminoto, apotek Sula Jalan Hoscokro Aminoto, apotek Murni Jalan Brawijaya, dan apotek Claudia Farma Sukerujo.

0: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
1: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
0: Iya.
1: Bagus ya?
0: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
1: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
0: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
1: Wah, menarik ya. Harganya?
0: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya bu untuk cara minumnya.
1: Wah, boleh mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
2: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

it. Yes, kita tepat di satu jam terakhir bersama Dinda tentunya di sajian Top Korea malam kali ini. Untuk kamu yang baru bergabung, selamat bergabung mudara. Tentu ya, selamat datang dan selamat malam. Dan untuk kamu yang masih tetap stay tune, terima kasih banyak. Ada Sinta ya, dari Keprojo yang mau request musik bagus Blackpink Rose, The Christmas Song. Oke, siap, langsung bakal Dinda putarkan ya setelah ini. Dan ini juga ada dari Pleman, ada Anggun yang mau request musik bagus dari Stray Kids, Do It. Oke. Yep. Setelah ini bakal langsung Dinda masukkan ke playlist ya malam kita kali ini. Dan by the way, sekarang untuk kamu semua tetap jangan kemana-mana, tetap stay tune terus bareng Dinda di Suara Kediri.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Selamat malam, miskin semuanya. Selamat bergabung tentunya bersama Dinda. Tuti di sajian malam kali ini, sajian Top Korea hingga pukul 8 malam nanti. Dan miskin untuk kamu yang baru saja bergabung, selamat datang dan selamat malam untuk kamu ya di malam kali ini. Bakal Dinda temenin hingga pukul 10 malam ya. Jadi untuk kamu yang baru saja bergabung, ayo bergabung aja. Ya untuk kamu menikmati bareng-bareng tentunya ya.

93,5 suara, Kediri Inspirasi dan Kreasi. Es krim tepat di pukul 8 malam tentunya sudah sesuai dengan janji Dinda kalau kita sudah harus berakhir tadi di sajian Top Korea bersama Dinda di agenda hari ini 25 Mei 2026. Dan untuk kamu jangan bersedih karena masih Dinda temannya tentunya di sajian selanjutnya, sajian by request hingga pukul 10 malam nanti. Jadi untuk kamu tetap stay tune terus ya bareng-bareng Dinda untuk kita menikmati malam tentunya di hari Senin ini ya, Skede. Terima kasih.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini.
2: Peristiwa dunia hari ini.
3: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 25 Mei, di antaranya 1983 memperingati Hari Anak Hilang Nasional yang dicanangkan oleh Presiden Ronald Reagan. Beberapa tahun sebelum penetapan Hari Anak Hilang Nasional, serangkaian kasus anak hilang telah

0: jadi berita nasional utama di Amerika Serikat. 1895, berdirinya Republik Demokrasi Taiwan. Sayangnya republik ini tak berlangsung lama dan berakhir pada tanggal 21 Oktober tahun yang sama setelah penaklukan Tainan yang merupakan pusat pemerintahan pada masa itu oleh Jepang. Pada tanggal 25 Mei 1977 dirilisnya film Star Wars blockbuster George Lucas yang diputar di bioskop Amerika. Star Wars sendiri telah melahirkan beberapa film layar lebar, serial TV, dan buku komik, mainan, video game, dan produk lainnya untuk seluruh industri. 2005, jalur pipa minyak terpanjang di dunia untuk kali pertama dibuka. Jalur pipa itu membentang dari Azerbaijan, melintasi Georgia dan Turki, hingga Laut Tengah. Pembangunan jalur pipa minyak itu membutuhkan waktu 10 tahun dan menghabiskan dana lebih dari 3 miliar US$. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 25 Mei.
1: Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
2: Eskena memasak merupakan rutinitas yang biasa dilakukan di setiap rumah. Tetapi tahukah Eskanda? Ada tradisi memasak khas dan unik di beberapa pelosok Indonesia. Sudah menjadi tradisi dan kebudayaan yang terus dilestarikan. Berikut adalah tradisi memasak khas dan unik di Indonesia. Yang pertama, bakar batu dari Papua. Disebut barapen atau bakar batu adalah sebuah tradisi ritual memasak bersama masyarakat Papua sebagai wujud syukur bersilaturahmi dengan keluarga serta kerabat menyambut hari bahagia dan dahulu untuk menyambut prajurit perang. Prosesnya sendiri cukup rumit dengan mengumpulkan kayu-kayu lalu dibakar. Setelah itu ditumpuk batu yang kemudian dimasukkan ke dalam lubang besar. Setelah itu ditumpuk batu yang kemudian dimasukkan ke dalam lubang besar. Tidak sampai di situ, lubang ini akan ditutup dedaunan kering untuk kembali dibakar. Batu-batu juga ditumpuk rapi lagi. Setelah itu, bahan makanan yang akan dimasak ditata di atasnya. Biasanya makanan itu berupa ikan, daging sapi, keladi, dan paling sering daging babi. Waktu yang dihabiskan kurang lebih 3-4 jam atau sampai matang. Tergantung besar dan jenis bahan yang dimasak. Walaupun proses memasak cukup memakan waktu lama, akan terbayar dengan kelezatan dan kenikmatannya. Yang kedua adalah Tiborawut di Manggarai Timur. Tiborawut, sebuah tradisi warga Elar Selatan, yakni memasak daging babi atau sejenisnya untuk ritual adat atau upacara-upacara lain yang berhubungan dengan alam semesta, sang pencipta, dan leluhur. Daging babi ini akan dibakar, sebelumnya dimasukkan ke dalam batang bambu muda yang dicampur dengan daun ubi. Biasanya akan dihidangkan bersama rupang, yaitu nasi bungkus daun bambu muda. Saat ini Tiborawut dan rupang menjadi hidangan bagi tamu khusus yang berkunjung ke Desa Langgasai dari Borong, Kabupaten Manggarai Timur, NTT. Yang berikutnya, Mahumbal, Kalimantan Selatan. Jika biasanya olahan beras dimasak dengan cara ditanak, namun beda halnya di Loksado, masyarakat Dayak Meratus, yang punya teknik unik dalam mengolahnya menjadi nasi, yaitu disebut mahumbal. Nasi yang sudah matang sangat wangi karena terbungkus daun dan dimasak di bambu, kemudian dibakar. Terakhir adalah sanggring di Lamongan. Urusan masak-memasak memang sering dilakukan oleh perempuan. Tetapi di Desa Telemang Lamongan, Jawa Timur, ada sebuah tradisi sanggring, yaitu memasak jamuan makan oleh para laki-laki. Sanggring merupakan masakan berbahan dasar ayam yang dibumbui rempah-rempah. Tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan saat sedekah bumi dan sebagai jamuan para laki-laki yang akan memasak sanggring. Uniknya, untuk piring pun sudah ada hitungannya tersendiri, yaitu berjumlah 44 buah, juru masak berjumlah 40 orang laki-laki, dan ayamnya dihitung sesuai jumlah penduduk sekitar. Proses memasaknya di 3 buah wajan besar di atas kayu bakar. Selama proses memasak, akan disuguhkan hiburan wayang krucil dan 4 sinden. Sanggring sendiri merupakan perjamuan makan dari prajurit-prajurit pada zaman dahulu, sekaligus sebagai ritual pensucian. Tradisi tersebut rutin dilaksanakan pada 26 Jumadil Awal dalam kalender Cianjur, Jawa, menjadi salah satu ikon pariwisata dan masuk dalam kalender Jawa Timur. Itu tadi beberapa tradisi memasak khas dan unik di Indonesia yang bisa menjadi daya tarik para wisatawan lokal dan mancanegara.

93,5 suara, kediri inspirasi dan kreasi. Selamat malam sekali semuanya, selamat bergabung mengudara tentu bersama Dinda di sajian malam kali ini Eskenda. Sajian by request hingga pukul 10 malam nanti. Dan Eskenda, tidak terasa ya, kita sudah di akhir pekan ya, di bulan Mei 2026. Kayaknya kemarin baru-baru kita kayak merayakan tahun baru ya, Happy New Year. Tapi sekarang kita udah memasuki pertengahan tahun lagi. Tapi untuk kamu Eskenda, apapun yang terjadi ya di hari ini, walaupun kadang kita ngerasa kayak di hari Senin itu gak puas banget ya sama yang kita udah harapin di malam hari ya. Dan untuk mungkin biasanya kalau kamu yang lagi putus asa atau apapun itu ya, ingat satu hal nih Eskenda, karena ada satu quotes yang selalu Dinda ingat. Jadi kalau misalkan kamu sering lupa ya, harus ingat semua ini akan berakhir. Jadi pasti akan selalu ada pelangi ya untuk menjemput kamu nih Eskenda. Tidak semua hari berjalan baik, tapi ada hal baik di setiap harinya. Jadi untuk kamu semuanya yang lagi bersedih, apapun yang mungkin buat mood kamu jadi berantakan, ya semoga bisa cepat berlalu ya, karena kesedihan itu juga tidak akan bertahan lama di diri kamu. Pasti nanti akan ada kebahagiaan juga. Dan ya, kalau kita ngomongin soal kebahagiaan, ya harapan Dinda semoga apapun, ya semoga di kedepannya kita bisa bahagia bareng-bareng nih Eskenda. Jadi Dinda pengen nemenin kamu ya di malam kali ini. Yang pengen banget ditemani dengan kosan manis, boleh aja langsung di nomor 081259-33126. Ada satu musik bagus yang bikin kita happy, kayak seperti dari Z and Eloduhi, Happy Now.

Ya, sekarang untuk kamu yang sering banget ngerasain sakit pada kerongkongan seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk bertendir, batuk sepanjang pagi, siang, dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekot-cekot, kesleo, badan kesemutan, dan lainnya. I got a long way to go and a long memory. Jangan khawatir, cukup obati saja dengan minyak gosok cap tunggal. Di mana minyak gosok ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Minyak gosok ini ya, Skende, tidak hanya sebagai obat luar, tapi juga bisa diminum. Jika sebagai obat luar, seperti biasa, kamu cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, bisa dengan cara lain, menggunakan kapas, basahi kapas dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempelkan pada bagian yang sakit. Tapi, jika khusus diminum, minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat dengan ukuran dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Minyak gosok ini juga bisa menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan kaki, mengobati panu, kades, kurap, dan bisul. Kamu bisa langsung beli di Apotek Gudang Kapuk dan Apotek Mugi Jodoh Ngantru, Apotek Sehat Tulung Agung, Apotek Yat Waras, dan Apotek Sumber Waras Tulung Agung, Apotek Mudahan Sehat, Apotek Dian Farma, dan Toko Obat Yana Baru Blitar, Apotek Setia Bakti Jalan Masrib Sregat Blitar, Apotek Dua Putri Dewi Jen Rekoman Blitar, Toko Jamu Joko Blitar, Apotek Selamet, dan Apotek Arum Sehat Blitar.

Ya, sudah hampir mendekati pukul 10 malam ya. Untuk kamu, terima kasih banyak yang masih tetap stay tune bergabung bersama Dinda di Suara Kediri. Dari itu tadi ada requestan manis ya, dari requestan Purnama Merindu sudah Dinda luncurkan ya. Dan ini dari requestan terakhir untuk menutup malam kali ini, sekalian Dinda menutup ya, pamit undur diri dari ruang dengar kamu Suara Kediri. Dan ini dia dari Teresa Yesa Mariana Tulung Agung. Mari kita mendengarkan eskin deh. Ini dia. Terima kasih banyak. Dinda send off dari sajian by request hari ini. See you, bye-bye, dan terima kasih.

0: Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 26 Mei, di antaranya, tepat pada 26 Mei 1889, lift Menara Eiffel resmi dibuka pertama kalinya untuk umum. Menara Eiffel sendiri merupakan sebuah menara besi yang dibangun di Camp de Mars di tepi sungai Seine di Paris. Menara ini telah menjadi ikon global Perancis dan salah satu struktur terkenal di dunia. Tahun 1955, pembalap Formula 1 asal Italia Alberto Ascari meninggal dunia dalam kecelakaan saat balapan di seri GP Monaco. Selama karirnya, Ascari dua kali meraih gelar juara Formula 1 bersama tim Ferrari. 1994, penyanyi pop asal Amerika Serikat Michael Jackson menikahi putri Elvis Presley, Lisa Marie Presley. Pernikahan raja musik pop dengan putri dari penyanyi rock and roll legendaris itu hanya bertahan selama 2 tahun setelah akhirnya bercerai pada tahun 1996. 1995, didirikannya jaringan seluler Telkomsel, operator telekomunikasi seluler di Indonesia. 2006, stasiun kereta api terbesar di Eropa dibuka di Berlin, Jerman. Pembangunan stasiun itu menghabiskan biaya lebih dari 700 juta euro dan memakan waktu selama 8 tahun. 2013, stasiun televisi Net resmi mengudara pertama kali secara nasional. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 26 Mei.
0: Suara Kediri hari ini.
2: Dilakukan di bangunan sekolah sebagaimana biasa. Namun, di beberapa negara di dunia, terdapat sekolah-sekolah unik yang sebelumnya tidak pernah diprediksi akan ada. Inilah beberapa sekolah-sekolah unik yang ada di dunia. Yang pertama, Sekolah Terapung Bangladesh. Sekolah Terapung di Bangladesh merupakan salah satu sekolah unik di dunia. Sekolah Terapung ini didirikan di atas perahu dan secara khusus diinisiasi oleh sebuah organisasi internasional bernama Bangladesh Rural Advancement Committee atau BRAC. Program Sekolah Terapung ini memberikan kesempatan kepada anak-anak yang tinggal di wilayah rawan banjir, khususnya di wilayah timur laut Bangladesh. Selain BRAC, organisasi lain yang juga memperkenalkan bentuk Sekolah Terapung ini adalah Sidule Swanirvar Sangsta. Tidak hanya berfungsi sebagai sekolah saja, perahu ini juga dijadikan transportasi yang menjemput para siswa di rumahnya. Beberapa perahu bahkan dilengkapi dengan perpustakaan mini, laptop, koneksi internet yang memudahkan proses belajar mengajar. Sekolah unik selanjutnya berada di Gua Tongchong, China. Meskipun terlihat tidak ada yang menarik, namun gua ini sudah dijadikan lokasi belajar anak-anak di desa Mao sejak tahun 1984. Tongchong merupakan sebuah gua alami yang sudah terbentuk selama ribuan tahun akibat adanya pergeseran seismik, air, dan angin. Ada sensasi tersendiri kala para siswa belajar di Gua Tongchong, sebab mereka bisa menikmati pemandangan alam yang sangat indah. Karena masuk dalam wilayah yang cukup terpencil dan sulit mendapatkan akses pendidikan, masyarakat desa Mao memilih menjalankan pendidikan sendiri. Yang ketiga, Sekolah di Atas Awan, China. Masih dari China, negara ini juga memiliki sekolah unik bernama Sekolah di Atas Awan. Sekolah ini terletak di Pegunungan Gulu, Sichuan, China. Apabila ingin bersekolah, para siswa harus melakukan pendakian selama kurang lebih 5 jam. Karena letaknya yang berada di ketinggian, sekolah ini dijuluki sebagai sekolah di atas awan. Rupanya, sekolah dasar Gulu ini menjadi satu-satunya sarana pendidikan bagi masyarakat setempat. Menuju ke sekolah, siswa harus sangat berhati-hati karena medan yang sangat berbahaya. Mereka akan melalui jalan setapak di dinding tebing yang tebalnya hanya sekitar 16 inci atau 40,64 cm. Satu-satunya guru yang mengabdikan diri di sekolah Gulu adalah Sen Cicun. Ia sudah menjadi pengajar selama 26 tahun. Sekolah Gulu sendiri beroperasi selama 60 tahun sebelum akhirnya ditutup pada 18 November 2011. Yang berikutnya, Sekolah Dasar Abo, Amerika Serikat. ABO adalah sebuah sekolah dasar di New Mexico, Amerika Serikat yang berada di bawah tanah. Sekolah ABO menjadi sekolah negeri pertama di Amerika Serikat

0: yang dibangun secara full di bawah tanah. Sekolah ini sudah dirancang sejak masa Perang Dingin dan rampung pada tahun 1962. Sekolah tersebut dilengkapi dengan atap beton yang berfungsi ganda. Selain sebagai penutup sekolah, atap ini juga digunakan sebagai tempat bermain. Selain itu, sekolah ABO juga dilengkapi dengan ruang penampungan yang mampu diisi hingga 2.000 orang. Bangunan tersebut difungsikan sebagai sekolah pada tahun 1962 hingga 1995. Demikian tadi beberapa sekolah unik yang ada di dunia.
1: 93,5 Suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Halo Askanda, selamat pagi. Gimana nih Askanda kabar kalian di pagi hari ini? Memasuki hari kedua di minggu terakhir bulan Mei, yang dimana minggu depan kita udah gajian nih. Dan Askanda semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, untuk menjalani aktivitas sampai nanti di penghujung hari pastinya. Dan selalu semangat terus ya Askanda, karena ya gimana ya, meskipun udah di minggu terakhir kita gak boleh putus semangat ya, karena minggu depan kita juga udah gajian nih. Dan Askanda, kali ini senang sekali ya Rika dapat mengudara ya, menemani kalian semua di sajian di sajian SKM 3 agenda Selasa 26 Mei 2026. Jadi selama 2 jam ke depan Rika bakal menemani kalian semua pastinya dengan deretan playlist musik-musik Indonesia Fresh-nya. Jadi buat kalian Askanda yang mau request musik bagus, boleh langsung aja drop pesan kalian di 081-259-33126. Atau boleh move ke Facebook kita Askanda di @suarakediri, nanti bakal dibacain lewat komentar kalian. So, Askanda Rika tungguin sampai nanti di jam 8 pagi ya. Jadi tetap stay tune terus di Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Satu musik bagus dari Bernadia, kita buat menyenangkan yang akan membuka sajian di pagi hari ini. Akan

0: 93.5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care
0: 93.5 Suara Kediri FM.

Yes, karena seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwa akhir-akhir ini tuh banyak orang yang mulai rutin berolahraga, utamanya olahraga yang tengah hits seperti saat ini, Skanda, seperti padel, tenis, hingga pilates. Nah, Skanda, untuk orang yang menggeluti olahraga padel, banyak nih yang bertanya-tanya, apakah harus memakai peralatan mahal agar terhindar dari cedera? Dan apakah benar juga nih, semakin mahal raket ataupun sepatu padel, maka semakin aman tubuh dari risiko cedera? Dan sekarang kali ini ada satu dokter, yakni dari Rumah Sakit Columbia, Dr. Aldo Franciscus Marsitio, ini memberikan penjelasannya nih, bahwa salah satu kunci utama untuk mencegah cedera saat berolahraga adalah menggunakan perlengkapan yang sesuai atau proper equipment. Namun sekarang hal ini bukan berarti ya kalian itu harus selalu membeli yang paling mahal. Dan sekarang untuk sepatu olahraga, misalnya, tidak disarankan menggunakan sepatu biasa seperti sneakers casual yang melakukan aktivitas fisik intens. Dan sebaliknya, sepatu yang digunakan itu memang yang dirancang khusus untuk berolahraga agar tetap mendukung gerakan tubuh dengan lebih baik. Dan sekarang, hal yang sama juga ini berlaku pada raket. Seperti yang Dr. Aldo jelaskan, bahwa memiliki berbagai bentuk dan karakteristik yang disesuaikan dengan kemampuan pemain. Dan raket ini berbentuk round, umumnya lebih mudah dikendalikan sehingga cocok nih untuk pemula yang masih belajar teknik dasar. Sementara itu, sekandar raket berbentuk diamond ini biasanya digunakan pemain yang sudah lebih berpengalaman karena membutuhkan teknik yang lebih baik. Yang dimana sekandar artinya dalam olahraga, faktor terpenting itu bukanlah harga peralatannya, melainkan kesesuaian dengan kebutuhan dan kemampuan dari pemain. Dengan perlengkapan yang tepat, Eskanda, risiko cedera ini bisa lebih diminimalkan tanpa harus mengeluarkan biaya yang berlebihan.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 93,5 suara Kediri FM.
2: Sudah di ujung kisah.

Yes, karena masih bersama dengan Erika di sajian SKM 3 di pagi hari ini. Dan kali ini ada yang gabungan ya, Skanda. Ada dari Kak Skenario Randy di Jambu Kayan Kidul. Katanya merapat di SKM 3, Mbak Erika. Oke, siap. Kak Skenario Randy, terima kasih banyak udah merapat gabungan bersama dengan Erika. Kalau mau request musik bagus, boleh banget ya, Kak. Langsung aja kirim pesannya, nanti Erika puterin di sini. Dan buat kalian Skanda yang lagi dengerin Erika nih ya, kalau mau request musik bagusnya bisa banget ya, Skanda langsung aja kirim pesan kalian di 081-259-33126. Erika tungguin sampai nanti di jam 8 pagi untuk di sajian SKM3-nya. Dan kita beralih ya, Skanda, ada satu informasi nih buat kalian yang mungkin nih saat ini lagi mengalami beberapa keluhan nih, seperti pusing, kepala berdenyut, sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, ataupun buat kamu yang lagi hamil dan mengalami kaki bengkak. Sekarang jangan khawatir, jangan risau ya. Kali ini langsung saja gosok dengan minyak gosok cap tunggal. Yap, sekarang minyak gosok cap tunggal ini telah diramu ya oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman. Jadi sekarang jangan ragu ya, karena pastinya sudah terbukti kemanjuran, khasiat, dan juga keamanannya nih. Dan sekarang minyak gosok cap tunggal ini selain dapat digunakan sebagai obat luar, Skanda juga bisa untuk meminumnya. Nah, Skanda, jika sebagai obat luar nih, Skanda cukup gosokkan pada bagian yang sakit ya, setiap 2 hingga 3 jam sekali. Lalu untuk keluhan bengkak dan kesleo ya, Skanda cukup gosokkan ataupun oleskan pada bagian yang sakit yang sebelumnya sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal dengan menggunakan kapas. Lalu Skanda, jika diminum ya, Skanda cukup minum minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat. Ingat ya Skanda, air hangat bukan air panas. Jadi ditunggu beberapa menit terlebih dahulu agar airnya itu hangat. Jadi jangan terlalu panas pada saat meminum minyak gosok cap tunggal ini. Dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan sekarang minyak gosok cap tunggal ini pastinya sudah available di berbagai apotek ya, seperti Apotek Astria Farma, Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Husada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijowates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doa Sehat, dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur, dan Apotek Trisula di Jalan Hos Cokro Aminoto, Apotek Murni di Jalan Brawijaya, dan Apotek Claudia Farma di Sukorejo. So, sekarang kalian tinggal pilih aja ya mana yang dekat dengan kediaman kalian. Jadi gak perlu jauh-jauh lagi untuk membeli minyak gosok cap tunggal ini.

Yes, karena banyak orang percaya ya bahwa ketika rasa nyeri sudah hilang setelah mengkonsumsi obat pereda nyeri, maka cedera dianggap sudah sembuh sepenuhnya. Akibatnya, karena tidak sedikit yang langsung kembali berolahraga dengan intensitas penuh tanpa mempertimbangkan kondisi tubuh. Nah, karena namun, apakah hal ini dianggap benar? Dan akhirnya menurut penjelasan dari Dr. Aldo, nyeri sebenarnya merupakan sinyal penting dari tubuh yang menandakan adanya gangguan pada otot, sendi, ataupun jaringan tertentu. Karena itu, karena hilangnya rasa nyeri itu tidak selalu berarti proses penyembuhan itu sudah benar-benar selesai secara total. Rasa nyeri muncul sebagai bentuk alarm ya, yang merupakan alami bagi tubuh ketika terjadi cedera ataupun peradangan. Ketika obat pereda nyeri dikonsumsi, ya sekandah, gejala memang bisa berkurang. Tetapi bukan berarti sumber masalahnya itu sudah benar-benar pulih. Dalam banyak kasus, sekandah, kondisi jaringan otot dan sendi itu masih membutuhkan waktu untuk kembali ke keadaan optimal meskipun rasa sakit sudah tidak terasa. Nah, sekandah kembali berolahraga dengan intensitas tinggi tanpa pemulihan yang cukup, ini dapat meningkatkan risiko cedera ulang. Otot yang belum kuat dan sendi yang masih kaku lebih rentan mengalami tekanan berlebih. Dan kondisi ini bisa membuat cedera menjadi lebih parah atau bahkan memicu masalah baru pada area tubuh yang berbeda. Setelah masa pemulihan, tubuh perlu waktu untuk beradaptasi kembali dengan aktivitas fisik. Oleh karena itu, sekandah olahraga sebaiknya dimulai dari intensitas ringan terlebih dahulu, seperti peregangan ataupun latihan ringan, dan peningkatan intensitas dilakukan secara bertahap nih, agar otot dan sendi dapat menyesuaikan diri tanpa ada beban yang berlebih.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 suara Kediri FM.